0: memberi pengharapan dan kepastian selalu baru setiap hari bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
1: Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Saudara yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan terus belajar, akan menggali akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran itu yang menjadi kekuatan yang menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan, kami butuh hikmat dan kuasa-Mu untuk kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengarnya, tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, sehingga dari kebenaran itulah kami bisa bangkit, dari kebenaran itulah kami bisa hidup, dari kebenaran itulah kami bisa diberkati oleh Tuhan. Sebabnya Bapa-Ku yang baik berfirman langkau pada pagi, pada saat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada berita yang sangat luar biasa dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan khususnya yang kita soroti saat hari ini adalah di ayat yang ke-7, ada berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh firman Allah kepada saudara dan saya, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa dikatakan? Dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Berita yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan memperolehnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang berbahagia. Pendengar yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara yang ada dalam perjalanan, mungkin saudara ada di rumah, ada di kantor, dimanapun saudara berada hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, sebelum sampai ke sana kita ada hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Ternyata, untuk kita meminta apa saja yang kita kehendaki, di ayat yang di atasnya, di ayat yang ke-7, permulaan kata yang dikatakan adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, jangan pernah engkau lupa ayat-ayat yang di atasnya, dan khususnya di ayat yang ke-7, kalimat yang pertama dikatakan, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Jikalau kamu, jikalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jikalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita, maka Alkitab mencatat, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperolehnya. Maka kamu akan menerimanya. Maka kamu akan mendapatkannya. Katakan, wow, luar biasa firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ternyata ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ke-7 kalimat yang pertama dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ternyata kalimat ini, saudaraku yang kekasih, tidak hanya satu kali diungkapkan di dalam perikop ini. Saya menemukan ada 3 kali pengulangan kata dengan kalimat yang sama. Sebagaimana yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan kamu tinggal di dalam, dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita perhatikan saudaraku yang kekasih, dikatakan di ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Itu yang pertama. Dan di bawah kalimatnya, dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalimat tinggallah dalam aku juga diulangi saudaraku yang kasih di dalam ayat yang 5. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dan yang terakhir diungkapkan di ayat yang 7, kalimat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dikatakan terjadi pengulangan kata yang sama, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa, saudara yang kasih? Mengapa sampai terjadi 3 kali pengulangan kata ini selalu diungkapkan? Dan yang kita perhatikan di ayat yang 4, ayat yang 5, dan ayat yang 7. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah penegasan bahwa hal ini sangat penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Alkitab mencatat, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Penekanan-penekanan ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang lebih mendasar, atau yang lebih penting. Sehingga, kita bisa mewujudnyatakan apa yang dikatakan dalam firman Allah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, saya mengupas dan menggali di dalam perikop ini, sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 kali pengulangan kata, yaitu tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka saya coba menggali kembali, saudara yang kasih, dan saya menemukan beberapa arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, saudaraku yang kasih, arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti yang pertama, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Saudara yang kasih, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, rintangan perjalanan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam beberapa arti yang saya kutip ini, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada dalam hidupmu. Artinya apa? Serahkanlah setiap totalitas hidupmu, masalahmu, problema yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, dan aku ada selalu menyertaimu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti percaya dan bergantunglah kepadaku dan yakin bahwa firmanku itu hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang yang percaya tapi tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tahu firman Allah tetapi menganggap firman Allah itu tidak hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita harus meyakini bahwa firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya tidak perlu takut karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sering kasih, yang saya kutip dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti apa? Yang ketiga, bahwa tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber hidup itu. Hai Charles Malerung, akulah sumber hidup itu. Tidak ada sumber hidup yang lain, hanya kepadaku. Itulah penegasan dari kata arti tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang keempat, saudara yang kasih, arti kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber berkat itu. Tidak ada sumber berkat yang lain kalau bukan dari aku datangnya. Karena dunia ini adalah milikku. Segala sesuatu yang kau capai itulah kepunyaanku. Akulah yang memberikan berkat. Di dalam kitab Amsal dicatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau kaya. Jadi saudara yang kasih, kita harus menyadari, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti. Yang keempat itu, akulah sumber berkat itu. Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Yang kelima, saudara yang kasih. Kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti. Akulah sumber pertolongan itu. Saudara yang kekasih. Banyak pertolongan di dunia ini. Banyak orang yang bisa membantu kita dalam menangani setiap masalah problema hidup kita. Tetapi ingat baik-baik. Mereka bisa mengecewakan. Mereka sifatnya terbatas. Bisa berubah-ubah. Hari ini dia bisa menolong kau. Tetapi besok atau lusa, belum tentu mereka tetap menolong saudara dan saya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Memiliki arti akulah sumber pertolongan itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema hidup, ketika engkau mengalami jalan buntu, maka hanya akulah pertolongan satu-satunya yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah tidak membantu atau menolong engkau. Karena tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan menolong. Karena dialah pertolongan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Arti dari semua atau kesimpulan dari 5 poin yang saya sampaikan kata tinggal dalam aku ini, saudara yang kasih. Maka saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara kasih kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yang saya jelaskan tadi dalam 5 poin Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama memiliki arti serahkanlah hidupmu kepada aku dan percayalah bahwa aku adalah di dalam hidupmu. Yang kedua percayalah dan bergantunglah kepada aku dan yakinlah bahwa firman Allah itu hidup. Yang ketiga akulah sumber hidup itu. Yang keempat akulah sumber berkat itu. Yang kelima akulah sumber pertolongan itu. Maka saya simpulkan dalam sebuah kalimat. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dari Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak pernah hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka kamu akan memperoleh hidup. Wow! Katakan bersama-sama. Wow! Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita akan kembali kepada ayat yang ketujuh. Ketika kita sudah menghidupi, ketika kita sudah tinggal dalam Allah, dan Allah di dalam kita, maka apa saja yang kita minta atau kehendaki, maka saudara dan saya akan mendapatkannya. Katakan amin. Luar biasa. Ini penegasan-penegasan kebenaran firman Allah. Jadi saudara dan saudaraku yang kekasih, jangan dulu terpesona, jangan dulu tergiur untuk kalimat yang dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu memperolehnya. Ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ayat-ayat yang sebelumnya, yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dengan seksama, yaitu, untuk engkau dan aku bisa meminta dan memperolehnya, maka tinggallah di dalam dia. Jadikanlah dia sumber hidup itu, jadikanlah dia sumber berkat itu, jadikanlah dia sumber pertolongan itu, jadikanlah dia sumber pengharapan itu. Artinya, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah belajar tinggal dalam dia, dan dia tinggal dalam hidup kita, maka disitulah akan terwujud dan menjadi nyata. Apa yang kau minta, maka engkau akan memperolehnya. Wow! Yang kedua yang perlu saya jelaskan, saudara yang kasih, dari ayat yang ketujuh ini, apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan memperolehnya, saudara yang kasih. Yang kedua yang saya perlu jelaskan di sini adalah, apa saja yang kau kehendaki, ayat ini sebenarnya lebih dominan atau lebih mengarah kepada apa? Bukan kepada kepentingan pribadi, bukan lebih mengarah kepada kepuasan hasrat dan daging kita, tetapi sebenarnya ayat ini lebih menekankan, lebih menegaskan kepada kerajaan Allah. Ayat ini lebih menegaskan kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayat ini lebih menegaskan atau lebih menekankan kepada apa? Ayat ini lebih menegaskan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, di sini kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah saudara salah untuk mengartikannya, sehingga saudara langsung meminta dan tidak mendapatkannya, engkau marah kepada Tuhan dan menggerutu kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal tadi di poin yang pertama sudah saya jelaskan, untuk engkau meminta dan engkau memperolehnya, maka engkau harus tinggal dalam Dia. Engkau harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, yang kau minta di sini adalah lebih dominan, lebih ditekankan kepada pekerjaan kerajaan Allah. Yang lebih ditekankan adalah permintaan yang kita minta adalah proyeknya Allah. Yang lebih ditekankan di sini adalah penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apakah Pendeta Charles Manurung? Itu mungkin pertanyaanmu. Saudaraku yang kekasih, saya sudah menegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, yang kedua poin yang sangat penting yang ditekankan adalah kata meminta di sini atau yang kita kehendaki di sini bukan lebih dominan mengarah kepada kepentingan dan hasrat daging kita, tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan Tuhan, lebih mengarah kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta Charles Manurung? Contohnya ketika ada orang sakit dan orang sakit ini meminta engkau mendoakannya, maka pada saat itu engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi. Katakan amin. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu untuk minta dia didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan, maka ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Jadi semua lebih dominan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua lebih dominan mengarah kepada pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ketika ada orang kesurupan, jadi berbicara kepada apa? Orientasi yang terutama adalah pelayanan-pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, di sini kalau sudah ada kepentingan dan hasrat pribadi, maka kita harus berpikir dulu untuk memintanya. Karena Tuhan tahu hati dan pikiranmu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya akan mengutip beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana permintaan-permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-28, saudaraku yang kekasih, saudara akan menemukan bagaimana di sana Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Hana ini adalah istri dari Elkana. Elkana ini memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Peninnah. Dan Peninnah ini memiliki banyak keturunan, Bapak Ibu yang kasih. Sementara Hana tidak bisa mendapatkan keturunan. Karena dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudaraku yang kasih, bahwa Hana telah ditutup oleh Tuhan kandungannya. Saudaraku yang kasih, perlu saudara ketahui, di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah Tuhan yang menutup kandungannya, siapa lagi yang sanggup membukanya? Sehebat apapun dokter yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun kecanggihan alat teknologi di dunia ini, sekalipun secanggih apapun alat kedokteran hari ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak satupun yang bisa membuat Hana untuk mengandung. Tetapi apakah gerangan yang dilakukan Hana?
2: Di dalam kesedihannya Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya inilah menjadi menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, agar kita mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih, saya menemukan dalam Alkitab ini bahwa ketika Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berlutut dan berdoa, menaikkan doanya kepada Allah yang hidup. Bahkan Alkitab mencatat dengan tetesan air mata. Hana datang berlutut di kaki Allah, dan dengan tetesan air mata, apakah gerangan yang dikatakan dalam Alkitab, Hana meminta keturunan. Dan apa gerangan yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Wow, luar biasa. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Rahimnya sudah ditutup, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Maka ketika dia datang berlutut dan berdoa dengan tetesan air mata, maka Tuhan yang menutup, dia yang membuka kembali. Oleh karena apa? Oleh karena ada permintaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lutut yang berlutut. Oleh karena apa? Oleh karena ada air mata yang berlinangan meminta permohonan kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 jelas dikatakan dalam Alkitab, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Haleluya, haleluya. Siapa yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan? Siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Siapa yang mengalami tanda-tanda heran daripada Tuhan? Hari ini, angkat tanganmu dan katakan, aku akan menerima janji itu. Apa yang aku minta hari ini, engkau akan memperolehnya. Hai wanita-wanita, engkau yang sudah menikah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih. Hari ini engkau mengangkat tanganmu, ketika engkau mendengarkan keberanian firman Tuhan ini melalui radio ini. Hari ini saya berdoa, maka apa yang kau minta hari ini, sebagaimana Hana yang sudah ditutup kandungannya, maka hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ketika engkau meminta kepada Allah yang hidup, maka Allah akan melakukannya. Katakan amin. Wow, luar biasa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika engkau menuruti segala perintah Allah dan engkau berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka apa yang kau minta hari ini, Tuhan akan mengabulkannya. Yang terakhir, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kata sepakat meminta. Saudara kasih, agar sepengkau sepakat meminta apa juga dan Bapakku akan mengabulkannya. Yang pertama artinya Bapak Ibu kasih sepakat dulu meninggalkan kehidupan lama. Suami mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Istri mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Suami istri mungkin yang tidak benar sepakat dulu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Maka Alkitab berkata, arti yang kedua, ketika engkau meminta, sepakat meminta, apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi apa? Kembali kepada Yohanes tadi. Tinggallah dalam dia, dan dia dalam kita. Maka apa saja yang kau minta di dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Apa yang kau minta hari ini? Tutup Alkitab saudara. Apa yang kau minta hari ini? Apa yang kau minta? Kesembuhan kah? Apa yang kau minta hari ini? Keturunan kah? Apa yang kau minta hari ini? Pekerjaan kah? Apa yang kau minta hari ini? Kuasa kah? Apa yang kau minta hari ini? Pemulihan suamimu kah? Pemulihan istrimu kah? Pemulihan anak-anakmu kah? Pemulihan ekonomimu kah? Hari ini engkau minta kepada Tuhan. Hanya dia minta adalah, tinggallah dalam dia, dan dia dalam engkau, dalam kita. Maka apa saja yang kau minta dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Dan ketika engkau meminta hari ini, mintalah semuanya itu untuk demi kepentingan Allah. Engkau katakan ketika engkau meminta untuk pemulihan ekonomimu, Tuhan, ketika aku meminta untuk pemulihan ekonomi dalam pekerjaanku, bisnisku dipulihkan, Tuhan, aku mau setia untuk hidup jujur, aku mau setia, bahkan aku waktuku akan kuberikan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika engkau meminta pemulihan ekonomi, maka orientasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan suami, orientasinya adalah untuk pelayanan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan pekerjaan, maka orientasinya adalah untuk melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pekerjaan. Ketika aku bekerja dan aku mau melayani Tuhan. Ketika engkau memberikan keturunan, aku mau anakku juga untuk melayani Tuhan. Ketika engkau memulihkan ekonomiku, Tuhan, aku mau berkat yang kuperoleh juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sudah mengabulkannya. Angkat tanganmu dan percayalah, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, jamaah semuanya, Tuhan, baik mereka yang ada di mobil, di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah ini. Engkau berkata, minta sajalah apa yang kamu kehendaki, maka kami akan memperolehnya. Dan hari ini kami pegang janji Allah, kami pegang firman Allah, kami meminta Tuhan. Kalau engkau meminta keturunan, minta keturunan. Tuhan Yesus, ketika mereka meminta Tuhan pemulihan rumah tangga, biarlah engkau terjadikan, nyatakan pemulihan rumah tangga. Suami Tuhan, engkau suami mereka diubahkan, istri mereka diubahkan, pekerjaan mereka diubahkan, ekonomi mereka diubahkan, pulihkan, oh, bisnis mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan, apa yang mereka minta dalam nama Yesus, biarlah engkau melakukannya. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan, engkau berikan keturunan. Yang sakit penyakit mereka hari ini belum sembuh, yang mereka terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mereka tidak punya dana untuk berobat, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, minta, dan kami meminta hari ini pemulihan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya.

0: harapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
0: Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore. Bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang, jam 10 pagi. Bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17, Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loaduri, jam 8 pagi. Bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loaduri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loaduri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu dunia dengan kompetisi ketat, dunia di mana orang tidak sungkan untuk saling menyakiti, dan aturan emasnya berbunyi, siapa yang memiliki emas adalah orang yang memiliki aturan, dan semboyannya adalah, lakukan kepada orang lain sebelum ia melakukannya pada Anda. Dunia nyata adalah dunia yang sukar. Ini adalah dunia di mana Anda mendapatkan waktu terbaik saat seleksi. Namun anak lain yang lolos masuk ke tim karena Anda berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarganya memiliki pengaruh. Dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana, dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca. Namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun ketika berada di meja konferensi, atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyenggol Anda, atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda. Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur, iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya, dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati, dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah, dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda? Membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata, maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak, karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tuhan menolak jalan yang Anda tempuh. Ia mendirikan penghalang-penghalang. Apa yang harus Anda lakukan? Anda pun seharusnya menolak jalan tersebut. Dengan iman kepada Bapa yang di surga, hendaklah Anda berkata, "Saya tidak menghendaki jalan yang ditolak oleh Tuhan itu. Saya ingin mengasihi jalan yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya tahu bahwa itulah jalan yang terbaik, karena Engkau telah merencanakannya bagi saya dengan penuh kasih." Segala kesukaran Anda akan lenyap, dan Anda akan mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sedang memimpin Anda kepada jalan yang terbaik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: maha kuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan binar di matanya, Arwin Keswin pernah berkata bahwa rahasia pertumbuhan adalah pokoknya jangan mati. Ia pun menjalaninya, mencurangi malaikat maut sampai ke 10 dekadenya. Armin adalah bagian dari generasi yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa sehingga orang mengingatnya. Kita menyebutnya Arminisme. Itu adalah adaptasi dari sesuatu yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Pemenang tidak berhenti dan orang yang berhenti tidak menang. Dan hal itu masih berlaku. Contohnya Paul Martin. Anda mungkin pernah melihat catatan berita ketika ia berlari di Marathon Boston 2014. Ia juga merupakan juara dunia triathlon dan pesepeda paralimpiade. Apa yang spesial dari catatan itu? Pertama adalah realita bahwa hanya sedikit orang yang melakukan apa yang ia lakukan. Namun yang membuat Martin sangat mencolok dalam bidang ini adalah fakta bahwa sebagai akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1992, ia kehilangan kaki kirinya 12 cm dari lututnya. Tapi ia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya yakin banyak sekali orang yang berhenti terlalu dini. Mereka tertolak, terabaikan, kelelahan, tersakiti perasaannya, tidak mendapatkan pujian yang mereka inginkan, atau membiarkan perasaan mereka seperti kabut yang mengaburkan garis finish dan mereka memutuskan untuk menyerah atas impian mereka. Saat ia hendak menyelesaikan tugas untuk gelar PhD-nya, Marcus Ryan, seorang teman pribadi saya, menuliskan hal ini. Salah satu komentar yang dibuat ketua komite ketika kami makan siang adalah ketika ia masih menjadi dekan Fakultas Komunikasi di Universitas Rutgers, ada beberapa kabinet besar berisi berkas orang-orang yang menyelesaikan kursus PhD mereka dan lolos ujian kualifikasi, namun tidak pernah menyelesaikan penulisan disertasi mereka. Ratusan orang memulai dengan baik, namun banyak yang terjadi dalam kehidupan dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Ia mendapatkan telepon dari beberapa di antara mereka setelah beberapa tahun kemudian dan mereka berkata, "Anda tahu, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan ini. Saya rasa saya ingin menyelesaikannya." Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilakan untuk kembali, namun mereka

Anda tidak dapat menaruh gelar PhD di belakang nama Anda. Ini adalah kerja keras yang sia-sia tanpa menyelesaikan programnya. Ketika Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan," ia sedang membicarakan pertandingan yang jauh lebih menarik daripada memenuhi persyaratan program sarjana. Ia sedang membicarakan tentang kehidupan, tentang tidak berhenti ketika hidup semakin berat, tidak menyerah ketika ia dianiaya, dilecehkan, difitnah, dan ditolak. Ketika komedian George Burns merayakan ulang tahunnya yang ke-90, ia ditanya, kapan ia akan pensiun? Ia menjawab, saya akan ceritakan satu kisah, dan kemudian melanjutkan dengan kisah seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, apa pekerjaan ayah mereka? Seorang anak menjawab, ayah saya telah mati. Oh, maafkan saya, kata sang guru. Tapi apa yang ia kerjakan sebelum ia meninggal? Sang anak menjawab, ia mengeluarkan suara, ucapnya. Dan ketika kamu mendengar saya berkata, kata Burns, Anda akan tahu bahwa saya pensiun. Ia melakukannya di tahun 1996. Pertanyaannya, apakah Anda sedang berpikir untuk berhenti? Apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar habis? Atau apakah Anda berhenti terlalu dini? Berhenti ketika kemenangan hampir Anda genggam. Berhenti ketika sedikit lagi usaha, sedikit lagi ketetapan hati, sedikit lagi keberanian akan membawa Anda ke puncak. Renungkanlah, ingatlah, kesuksesan pada akhirnya datang ketika Anda tidak berhenti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: menghaluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idamannya menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pertaruhkanlah uang saudara pada dadu, maka mereka menyebutnya judi. Pertaruhkanlah uang saudara pada pasar saham, maka mereka menyebutnya bisnis. Namun pertaruhkanlah masa depan saudara pada Allah, maka mereka menyebut saudara bodoh. Demikianlah yang diperbuat seorang pria bernama Abraham yang pernah hidup dulu. Kalau-kalau saudara tidak ingat Abraham, ia memiliki keistimewaan berupa dikasihi dan dihargai oleh para penganut tiga iman, umat Yahudi, umat Muslim, dan umat Kristiani. Dulu, Abraham tinggal di Ur, di sebuah negeri yang sekarang kita kenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham tentang meninggalkan kota asalnya, orang menganggap Abraham bodoh. Ibrani pasal 11 ayat 8 berbicara tentang langkah iman Abraham dengan mengatakan, "Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Ur, di mana Abraham tinggal, adalah tempat yang menyenangkan. Sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit yang baik, toko-toko yang baik, tempat-tempat tinggal yang nyaman. Ur adalah alamat yang baik untuk dicantumkan pada kop surat saudara. Ketika orang melihat alamat itu pada kartu nama saudara, mereka berkomentar, "Oh, Anda dari Ur, tempat berprestise di dunia." Namun, Abraham meninggalkan semuanya itu, sementara ia mengarahkan pandangannya pada sasaran yang tidak kelihatan. Masa saudara tidak bisa membayangkan sebagian percakapan yang pasti terjadi, sementara tetangga Abraham mengatakan, "Kami lihat Anda dan keluarga berkemas-kemas, mau kemana nih?" Dan Abraham menjawab, "Entah juga ya, saya hanya tahu bahwa Allah yang menuntun saya." "Oh gitu ya," sang teman berkomentar. "Bagaimana Anda akan memelihara keluarga Anda?" Abraham salah tingkah dan menjawab, "Ya, saya belum sepenuhnya tahu sih, tapi saya yakin Allah akan memelihara kami." Oswald Chambers, seseorang yang meninggal pada usia dini di Mesir, pernah menulis, "Saya bukanlah banyak macam orang bodoh dalam satu pribadi. Saya hanyalah satu macam orang bodoh, macam orang bodoh yang mempercayai dan mentaati Allah." Seperti itulah Abraham. Pria wanita sekarang ini yang hidup dan berjalan karena iman, seperti Abraham di zaman dulu, akan selalu dianggap tidak sejalan dengan rekan-rekan mereka. Semacam fanatik yang menafsirkan kebenaran firman Allah secara harafiah. Sedari dulu, orang-orang seperti itu hanyalah minoritas. Sang penulis Amsal mengemukakannya begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Allah atas hidup mereka, seharusnya tidak terlalu mengharapkan orang-orang sejaman mereka mengerti apa yang sedang mereka perbuat. Suara Allah adalah suara yang sepoi-sepoi bahasa, sering tenggelam oleh ambisi dan ketamakan dan hasrat untuk memegang kendali. Sedari dulu hidup karena iman selalu bertentangan dengan logika dunia. Namun ketaatan terhadap rancangan dan maksud Allah tidaklah menuntut saudara memiliki pengetahuan lengkap tentang rancangan permainannya. Saudara hanya dituntut memiliki keyakinan bahwa Dia yang saudara ikuti itu tahu. Nyonya Albert Einstein pernah ditanya, apakah ia mengerti teori relativitas yang menjadikan suaminya terkenal? Dan ia menjawab, "Tidak, tapi saya kenal suami saya dan saya tahu bahwa ia bisa dipercaya." Kehidupan setiap orang memberikan pernyataan. Kehidupan saya demikian. Dan kehidupan saudara juga, seperti kehidupan Abraham dulu. Dan pernyataan kehidupan Abraham adalah begini. Allah akan menjumpai orang yang menanggapi janji-janjinya dengan iman
dan mau mempercayai Dia untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Dia seorang. Sebagian orang hidup demi emas, sebagian orang demi ketenaran, sebagian orang demi kekuasaan dan pengaruh. Namun Abraham hidup demi Allah. Renungkan kembali kehidupan saudara. Bagaimana pesan kehidupan yang mau Anda sampaikan? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Allah Bapa seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, Tuhan tidak pernah menghakimi kita hanya karena penampakan luarnya saja, berbeda dengan manusia. Tuhan bukanlah pribadi yang suka memadamkan sumbu yang hampir padam atau menginjak seseorang yang sedang jatuh. Di matanya kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Pada awal perjumpaan ini, mari kita dengarkan satu pujian yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah.

Pendengar, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Pernahkah terfikir oleh Anda bahwa Tuhan menyukai hal-hal yang biasa dalam hidup Anda? Dan bagi Dia, hal-hal yang biasa yang Anda alami itu adalah sama ajaibnya dengan mukjizat-mukjizat lainnya yang Tuhan kerjakan bagi Anda. Alkitab telah menegaskan hidup Anda berharga dan mulia di mata-Nya, sehingga kita menjadi sasaran atas kasih-Nya yang begitu besar. Maka situasi apapun yang harus Anda hadapi, tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk menganggap hidup Anda tidak layak atau tidak berarti. Allah telah menjadikan Anda berharga dan mulia sebagai ciptaan-Nya, sehingga satu perbuatan kecil saja yang Anda lakukan dalam nama Yesus bernilai besar di mata Allah.

0: Seperti indahnya lirik pujian yang baru saja kita dengarkan tadi yang mengatakan, "Ku tahu hidupku adalah penyembahan." Pendengar, apakah Anda mengetahui, menyembah Tuhan adalah bagian dari cara kita melayaninya? Karena Tuhan telah memberikan dan menjadikan hidup kita berharga, maka berilah penyembahan dan pengagungan Anda kepada Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapannya. Pendengar, saat kita menyembah Tuhan, kita juga akan menemukan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita.
1: Hidup

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya betapa dekat kita dengan kematian. Detak jantung kita kalau tiba-tiba berhenti, maka kita tidak ada di dunia ini lagi. Dengan demikian kita seharusnya menyadari bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan di surga kekal. Karena itu pergunakanlah setiap kesempatan dalam hidup Anda sebaik mungkin untuk menyenangkan Allah. Ambillah bagian untuk melayani Tuhan dengan cara yang Ia kehendaki. Berhentilah mengkhawatirkan bahwa untuk melayani Tuhan haruslah menjadi seseorang yang dapat memukau dengan pelayanan mukjizat bagikan seorang pesulap. Anda dapat memilih untuk berjalan dan bertumbuh bersama Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari diri Anda. Sebab hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dia telah menjadikan Anda berharga di matanya.

Pendengar ada pandangan yang berpendapat. Banyak orang ingin menjadi sahabat Anda ketika Anda sukses. Tetapi mereka tidak akan peduli ketika Anda bukan siapa-siapa. Namun Yesus adalah satu-satunya sahabat sejati kita yang tahu semua kesalahan dan kekurangan Anda. Dia bukan hanya dapat memberikan kasih dan pengampunannya yang besar bagi hidup kita, melainkan dia juga sahabat yang tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Karena dia bukanlah pribadi yang begitu kejam, yang membiarkan Anda menangis sendirian pada masa-masa keputusasaan, kesusahan, pengkhianatan, ataupun penghinaan pada Anda. Hilangkanlah keraguan Anda untuk mempercayainya, karena dia berdiri bersama Anda untuk mengampuni dosa kesalahan Anda dan memulihkan hidup Anda menjadi berharga.

Yesus mengasihi Anda, begitu banyak pengorbanannya untuk membuat hidup Anda berharga. Tetapi apakah Anda terus-menerus mengevaluasi bagaimana Anda gagal? Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan atau telah disakiti oleh orang lain. Namun kenyataannya yang terjadi adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan bukan bagaimana Tuhan melihat Anda. Karena Dia telah membuat Anda menjadi ciptaan baru dan berharga. Maka berhentilah menempatkan diri Anda dengan mengatakan, "Saya tidak berharga." Sebaliknya, carilah Tuhan dan firman-Nya, serta temukanlah seberapa dalam sesungguhnya Anda dihargai dan diberkati Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati dan memberikan Anda kekuatan untuk memiliki suatu keyakinan bahwa diri Anda berarti di hadapan Allah. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Bapa mengasihi kita dan ingin bercakap-cakap dengan kita. Ia ingin menyatakan dirinya kepada kita dan membuka hatinya bagi kita. Akan tetapi, Ialah yang Maha Suci. Kita harus menanggalkan sepatu kita bila berjumpa dengan Dia. Ini berarti bahwa selama waktu-waktu tertentu kita harus memisahkan diri dari pergaulan atau hubungan kita dengan orang lain. Dan kita memisahkan diri dari semua kegiatan sehari-hari dan menjadi tenang dalam hati kita. Ini berarti kita harus menanti saat Tuhan berbicara kepada kita. Barang siapa melakukan hal ini akan sering berjumpa dengan Tuhan yang akan mengubah hidupnya. Ambillah waktu bersama dengan Tuhan dan bercakap-cakaplah dengan Dia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Clyde McDowell bercerita tentang seorang pria yang datang mengunjungi seorang sahabat lama, seorang guru musik. Ketika pria ini masuk ke dalam studionya, ia bertanya, "Ada kabar baik apa hari ini?" Sesaat sang guru tua tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan melintasi ruangan. Ia mengambil sebuah garpu tala dan memukulnya keras-keras. Sementara bunyinya memenuhi ruangan, ia berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A. Hari ini bunyinya bunyi nada A. 5.000 tahun yang lalu bunyinya bunyi nada A. Dan 10.000 tahun lagi juga bunyinya bunyi nada A." Penyanyi soprano di lantai atas bernyanyi dengan nada fals. Penyanyi tenor di ruangan seberang gagal menyanyikan nada-nada tinggi. Dan piano di lantai bawah sudah fals setelannya. Ia kembali memukul garpu talanya dan berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A, sahabatku, dan itulah kabar baiknya hari ini." Saya tersenyum sementara saya menceritakan hal ini. Jelas sang guru musik tua itu fanatik dan berpikiran sempit, bukan? Ia bersikeras nada A dinyanyikan A, tidak kurang, tidak lebih, dan dengan nada dasar yang sempurna. Itulah ia menilai siapa yang bernyanyi fals. Namun ia bukan fanatik, ia hanya mengenal kebenaran saja. Ketika suara dunia sudah fals, tanpa harapan, orang yang mengenal bagaimana bunyi nada A yang sejati, tampaknya tidak sejalan dengan masyarakat, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Apakah saudara sudah menemukan bahwa memburu kebenaran itu bisa diterima secara intelektual selama saudara tidak menemukannya? Namun begitu saudara mengatakan, "Ini dia," saudara langsung dicap fanatik. Seorang penganut eksklusivisme yang berpikiran sempit oleh orang-orang di sekeliling saudara. Masih ingatkah Anda akan percakapan yang dahulu kala pernah berlangsung antara Yesus Kristus dengan Pilatus di pengadilan Romawi? "Apakah kebenaran itu?" demikian Yesus ditanya. "Ya juga, apa sih kebenaran itu?" Dalam mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Bagi Yesus Kristus, jawabannya sederhana saja. Kebenaran adalah penyataan Allah akan dirinya kepada kita, dan apa yang Allah beritahukan tentang hidup kita, diri kita, hubungan-hubungan kita, dan batasan-batasan dari hubungan-hubungan itu benar. Para penulis Perjanjian Baru yakin,

Puri bercakap-cakap, dan sang imam mengkritik Fonda dengan mengatakan, "Yesus itu sungguh anak Allah loh." Fonda balas menukas, "Mungkin ya bagi Bapak, namun bukan bagi saya." "Yang jelas demikian," sang uskup agung berkata, "entah dia itu anak Allah atau bukan." Namun setelah itu, Jean Fonda membuat banyak orang heran sekaligus kecewa. Jean Fonda berubah pikiran. Saya percaya sekarang Fonda sependapat dengan sang uskup agung. Persoalannya jelas. Entah ada yang namanya kebenaran atau tidak ada. Entah bunyi nadanya A sejati atau orang-orang yang bernyanyi fals, itu sama benarnya seperti orang-orang yang bernyanyi dengan nada dasar sempurna. Kalau saudara masih menyimak program ini, mungkin saudara berkata, "Anda menjadikannya sangat hitam putih." Tidak juga, saya hanya menyampaikan bagaimana Allah menjadikannya. Suka atau tidak suka, kebenaran bagi Allah, kebenaran yang final, bukanlah warna-warni atau bernuansa abu-abu. Batas-batasnya tegas. Allah tidaklah pernah mengatakan, "Ya mungkin," atau "bisa jadi," atau "bagaimana engkau memandangnya adalah penilaian pribadi." Semoga Allah menolong kita menjadi sesempit kebenaran, namun seluas dan semengasihi seperti Dia sendiri. Keduanya sama sekali bukan kontradiksi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sesungguhnya Tuhan menjawab doa, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang kita harapkan. Allah itulah Bapa yang tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa atau roh mereka. Ia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak-Nya dan memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Ia memberi apa yang Anda inginkan pada akhirnya, sekalipun Ia mungkin tidak memenuhi permohonan Anda. Jika Allah Bapa harus menahan sesuatu bagi Anda demi kebaikan Anda sendiri, maka Anda bisa yakin bahwa hatinya yang penuh kasih itu akan memberi bahkan lebih banyak lagi daripada yang Anda pohonkan. Bukalah mata Anda dan Anda akan melihatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu-satunya fondasi yang kokoh. Sementara saya duduk di meja dapur pagi-pagi baru-baru ini, saya menemukan Alkitab putra bungsu saya di sana. Saya membukanya dan membaca tulisan pengantar orang yang memberikan Alkitab itu sebagai hadiah. Alkitab studi itu adalah pemberian dari ayah saya kepada cucunya, dan di bawah nama putra saya tertulis Yesaya pasal 40 ayat 8 dengan tulisan tangan yang kurang rapih. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan saya berkata dalam hati, itulah warisan yang kuterima dari ayahku, yang sekarang beliau impartasikan kepada cucu beliau. Kepastian kuat bahwa firman Allah itu benar dan merupakan satu-satunya fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan. Mungkin saudara tidak tahu bahwa pada tahun 1963, Herat Sala, ayah saya, mempelopori program komentar 5 menit di Radio Kristiani. Radio Kristiani di zaman itu boleh dikata serba khotbah dan musik organ. Namun ayah saya ingin membawakan kebenaran-kebenaran firman Allah dengan cara yang relevan dengan masalah-masalah kondisi manusia, persoalan-persoalan yang kita semua hadapi, dan beliau ingin melakukannya dengan cara yang non-gerejawi serta lintas budaya, dengan cara yang dapat dimengerti oleh pria wanita rata-rata di jalanan. Saya sungguh bersyukur dapat meneruskan tugas ini sebagai Presiden Guidelines. Guidelines Commentary yang membawakan 5 menit firman setiap kalinya telah membantu membangun jembatan menuju keselamatan dan kebesaran hati di dalam Kristus selama bertahun-tahun dan di seluruh dunia, karena secara kokoh telah didasarkan pada firman yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab. Badai kehidupan pasti datang, namun firman Allah menopang, menghibur, dan membimbing, yaitu kalau saudara membacanya. Mayoritas warga Amerika memiliki setidaknya sebuah Alkitab. Menurut riset baru-baru ini yang diamanatkan oleh American Bible Society atau Masyarakat Alkitab Amerika, hampir setengah dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa seharusnya Alkitab lebih berpengaruh terhadap masyarakat sekarang ini. Tetapi hanya sepertiganya mengatakan bahwa mereka membacanya setiap minggu. Betul, saudara memang harus membacanya dan harus melakukan apa katanya. Saya beranjak dewasa tanpa pernah meragukan firman Allah karena teladan yang saya lihat diamalkan hari demi hari. Sekarang ini tidak ada remaja yang suka bangun pagi-pagi. Namun ketika saya harus bangun pagi-pagi dulu, saya akan mendengar orang tua saya di dapur duduk di meja dengan secangkir kopi dan Alkitab. Dengan suara perlahan, membaca firman bersama dan berdoa. Setiap pagi, tanpa kecuali. Saya boleh tidak menyukai setiap larangan yang mereka berlakukan terhadap saya ketika saya masih kanak-kanak dan bergumul dengan tekanan beranjak dewasa dalam pelayanan. Namun, saya tidak pernah meragukan firman Allah dan kuasanya. Ayah saya sering bercerita tentang George Muller yang bertobat ketika menjadi siswa di Jerman, terutama karena mendengarkan seorang teman berdoa. Belakangan Muller dikenal karena karyanya dengan anak-anak yatim di abad yang lalu, dan juga dikenal tak pernah meminta dukungan dana publik, suatu kebijakan yang selalu kami berlakukan di Guidelines. Namun, Muller menjadi seorang pendoa yang besar kuasanya, dan keyakinannya akan firman Allah itulah yang memampukan dia berdoa dengan kuasa. Kata Muller, 3 tahun pertama setelah saya bertobat, saya menelantarkan firman Allah. Sejak saya mulai menyelidikinya dengan giat, berkatnya sungguh mengagumkan. Saya menganggapnya sebagai hari yang terbuang percuma ketika saya tidak sempat mempelajari firman. Sesungguhnya saya akhirnya menyadari bahwa satu-satunya hari yang mampu saya jalani dengan kebesaran hati hanyalah hari yang saya awali dengan firman Allah. Bagaimana dengan saudara? Entah saudara tinggal di Salatiga, di Solo, di Surabaya, di Semarang. Ketidakpastian hidup pasti juga mengguncang saudara. Sudahkah saudara temukan bahwa firman Allah itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi kehidupan saudara? Temukanlah versi Alkitab dalam bahasa yang dapat Anda mengerti. Bacalah, maka akan Anda temukan bahwa Allah berbicara kepada Anda secara intim dan teratur. Itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi hidup Anda dan hidup saya, dimanapun Anda berada.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kami ni Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami, Tuhan. Lindungi bangsa kami, Tuhan.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya,

di @dores percetakan Samarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gak...

kita berjumpa lagi di program Aku Pasti Bisa ya. Dan tadi sudah diawali lagu dari Selalu Ada di Nadimu dan Kata Ajaib ya. Bagaimana? Lagunya sangat menentu sekali ya. Yang Kata Ajaib itu penuh semangat, dan yang Selalu Ada di Nadimu mengingatkan kita ya tentang kita harus kuat dalam menjalani hidup ini. Iya enggak? Adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik saat sekolah ada masalah? Nah, tetap kuat dan semangat ya. Bunga melati baunya wangi, ditanam di samping sini, hidup ini tidak bisa diulangi lagi. Mari kita mulai saja program hari ini ya. Spesial buat kalian semua, Aku Pasti Bisa. Ya, di program ini adik-adik semua boleh request lagu ya, request lagu anak-anak. Boleh telepon Miss Ayang ya, perkenalkan nih yang baru bergabung. Di sini ada host Miss Ayang dari Pot Widyaksara. Jadi kalau bergabung boleh menyapa Miss Ayang ya di 0811-583-0944. Boleh coba telepon juga ya. Nanti Miss Ayang angkat deh teleponnya ya. Bukan angkat badannya ya, angkat teleponnya. Oke, tadi ya Miss Ayang udah sempat nyapa-nyapa yang ada di TikTok ya. Nah, bagaimana nih dengan yang di Facebook dan juga di Jalur Hati? Apa kabarnya adik-adik semua? Sebentar lagi kita akan liburan panjang ya. Akan terima rapot ya. Dan bagian anak PAUD tentunya akan terima laporan perkembangannya. Wih, habis itu libur, yeay. Yang TKB pastinya sudah senang dan tidak sabar lagi akan masuk SD ya. Tapi tentu saja ada sedihnya juga ya, karena akan berpisah dengan teman-teman yang biasanya kita ketawa ketiwi bersama. Misalnya masih ingat nih waktu tahun lalu ya, Miss Ayang perpisahan dengan murid-muridnya Miss Ayang. Gak nyangka loh adik-adik semuanya nangis. Murid-muridnya Miss Ayang ya, nangis mereka ya. Awalnya satu ya yang nangis, abis yang lain ikut-ikut nangis juga ya. Mungkin ikut terasa gitu ya, bahwa oh ya ampun, gak ketemu teman-teman lagi, gak ketemu Missnya lagi gitu ya. Baru kerasa sedih gitu ya. Jadi ya memang kalau kita sudah sering bersama gitu ya, walaupun hanya beberapa jam di sekolah, tetapi mungkin pernah mengalami hal yang lucu bersama, hal yang sedih bersama, hal yang menjengkelkan bersama gitu ya. Dimarahin missnya atau kalau kalian mungkin bundanya gitu ya. Nah, tetapi meski gitu juga ngerasa disayang juga sama miss-missnya dan bundanya, rasanya gak pingin pisah gitu ya. Bagi adik-adik yang mau masuk SD nih ya, tetap semangat ya. Mungkin akan merasa beda nih suasananya dengan di PAUD atau TK ya. Karena kalau di PAUD dan TK itu kan biasanya guru-gurunya ya orang bilang nih ya, sebar gitu ya. Jarang marah gitu ya. Marahnya sama tembok atau sama binatang yang lewat. Oh enggak ya, enggak. Tapi yang pastinya misalnya punya salah satu murid gitu ya, ketika dia masuk SD, dia ini ya langsung berapa hari itu, seminggu atau dua minggu gitu ya, sedih dia ya. Masih ingat enak ya di PAUD, di TK gitu ya, kayaknya gurunya sabar-sabar gitu ya, gak galak. Tapi jangan salah loh adik-adik, di SD juga pastinya ada loh guru-guru yang juga sabar gitu ya. Yang pastinya meskipun mungkin kalian akan mendapatkan guru yang lebih apa, suaranya mungkin lebih keras, sikapnya mungkin lebih tegas gitu ya. Tapi ingat adik-adik, jangan pernah mau menyerah ya, dan tidak perlu marah, karena itu baik buat pembentukan karakter adik-adik ya, supaya adik menjadi anak-anak yang tangguh, kuat ya, kuat mentalnya ya. Sedikit-sedikit gak bakal ngek gitu ya. Ngek tapi sih nangis ya, karena udah terbiasa ya. Oke adik-adik, Kang ini coba Miss Ayang baca dulu nih, ada yang masuk lagi nih ya di jalur TikTok ya. Ada Herton Karat, kemudian ada Caka Setianingsi, Tobing Akong, John Bimo, Pasari Buriki, Viko Toga MP, Vita Amel, kemudian siapa lagi nih? Valdo Tri ya.
Kemudian ada 02, ini oksigen biasanya, lambang oksigen. Ada Pesona Katuli, selalu ada Saheb, Kasma-Kasma, Dinar Meinaria, apa kabar semuanya, Brokoli. Kemudian Anaman Nadira, Lucky Strike, Vivian Raharjo, Vivian Raharjo, kemudian ada Rehabiam. Wah, toko Alkitab ya. Kemudian Mr. Melky, kemudian ada Christian, apa kabar semuanya, Pintuk Art, Wawan, kemudian Zika, Hani Coco, Iqbal Saputra, Robi, Jenderal Siadiari, Hengki, Teresia, siapa lagi nih? Lah iya ya, namanya keren sekali ya. Kamu Vers John, John Ashandi, Lisa, Jupri, Ayam Goreng, Ninit Sandrika, Kaktus, Roni Bengkel, Use, Riki, GK, JW, Sidorjo. Kemudian, halo Pak Ezra, apa kabar? Selamat bergabung, ada Ryu Hose juga ya. Selamat bergabung semuanya ya. Bagi yang mungkin usianya bukan usia anak-anak lagi nih, tetapi suka dengerin lagu anak-anak, atau udah punya anak, punya cucu, punya murid, dan pengen putarkan lagu mereka ya, supaya mereka tambah semangat menjalani hari ini. Atau mereka lagi sedih, kemudian diputarkan lagu ini, boleh ya, lagu anak-anak, oke? Baik adik-adik, ini ada request nih ya. Sebentar, saya bacakan dulu pesan dari Kak Ervita ya. Salah. Ini terlalu atas ya. Oh. Halo Kak Ayang dan halo adik-adik semuanya. Kak Ayang, boleh dong request lagu anak-anak, Livia, Leticia, Liburan. Terima kasih Kak Ayang. Ya, baik, sudah disiapkan ya lagunya. Nanti kita akan dengarkan sama-sama lagu dari Livia, Leticia, Liburan ya. Pak Ezra, mau request lagu apa, Om Simon? Atau Pak Ari nih, Kak Ari biasanya suka nelpon nih. Boleh ya, request lagunya. Atau mau diputarkan lagu sayangannya, biasanya Kereta Api atau Bangun Tidur ya. Dan bagi yang belum pernah masuk di program ini, silakan saja telepon di 0811-5830-944 atau chat saja. Nah, nanti silakan mau request lagu atau kirim-kirim salam, atau juga mau dibacakan cerita khusus tertentu, boleh ya. Baik semuanya, jangan kemana-mana. Saya akan putarkan lagu request dari Kakak Ervita, Liuran. Yuk, kita dengerin sama-sama. Dan kalau boleh, kita nyanyi juga ya kalau tahu lagunya, oke? Okay?

0: kadang ku takut dan ku.
1: Kembali lagi bersama Miss Ayang dari Paut Widya Aksara dalam program Aku Pasti Bisa. Nah, tadi sudah diputarkan ya lagu request dari Kak Ervita. Bagaimana Kak Ervita? Oke, okay, ya. Kemudian ada juga lagu dari Naura Ayu ya, Bully ya. Jadi adik-adik, bully itu artinya kita ngejek ya, ngejek teman-teman ya, bisa dengan perkataan atau juga dengan perlakuan ya. Jadi jangan ya adik-adik ya, itu sangat tidak baik sekali ya. Bayangkan kalau kita yang dibully, yang dikatain jelek-jelek, kemudian diperlakukan yang tidak baik, tentunya kita juga gak mau kan. Nah karena itu yuk kita sama-sama memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nah kita mau nyapa lagi nih yang udah masuk. Oke, baik Pak Ezra, Om Simon mau request lagu Desaku. Oke, nanti diputarkan ya. Ada Angel Peony, Ari Matea Erselahu, HDK666 Tony, dan juga apa nih, Eli ya. Oke, Daniel, kemudian ada Hipe, Novinduru, Eliazar, dan Samuel Adirian, Raditya Pratama, kemudian ada Slebau, halo Slebau, kemudian ada Andre, Rektivir, dan Bang Noy. Selamat bergabung ya, sudah bergabung ya. Dan kita ada di program Aku Pasti Bisa, di program spesial untuk anak-anak. Terus saja request lagu anak-anak ya, terbagi ya senior yang usianya sudah tidak anak-anak lagi, tidak apa-apa mendengarkan ya, gak ada larangan ya. Dan bagi yang mau request lagu, silakan saja request lagunya ya. Dan jangan kemana-mana, Miss Ayang akan putarkan lagu request Desaku dari request Pak Ezra ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan cerita yang akan Miss Ayang bacakan.

Masih bersama Miss Ayang dari Pot Tidak Sara di program Aku Pasti Bisa. Bagi adik-adik yang mau menghubungi Miss Ayang untuk request lagu atau kirim-kirim salam, boleh di 0811-5830-944. Boleh dibantu ya sama papa mama, om tante, atau kakek neneknya. Yang sudah bergabung di Jalur Hati, apa kabar? Mohon maaf ya, gak bisa kebaca nama-namanya di sini, jadi gak bisa nyapa satu-satu. Dan yang sudah bergabung lewat jalur Facebook, sama sore, apa kabarnya ya? Selamat mendengarkan. Dan jangan lupa, boleh ketik di kolom komentar ya, lagu apa yang ingin di request. Kemudian ingin diputarkan lagu apa, atau kirim salam ya buat siapa, oke? Ya, jadi ini momen yang baik sekali ya untuk adik-adik semuanya menyambung silaturahmi ya buat orang-orang yang dikenal, orang yang dikasihi lewat radio. Dan ini saatnya Miss Ayang mau bacakan cerita. Hari ini cerita tentang apa ya? Coba deh, tunggu ya, simak dengan baik-baik. Hari ini mau dengerin cerita, mau dibacakan cerita apa? Bisa, aku pasti bisa. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita Raja Parkit yang Cerdik.

0: Raja Parkit yang Cerdik. Dongeng Raja Parkit yang Cerdik ini bisa adik-adik temui di buku 101 Dongeng Sebelum Tidur ya. Nah, beginilah ceritanya. Jangan kemana-mana. Di hutan Aceh yang luas, hiduplah burung-burung parkit. Mereka hidup damai dan setiap hari bernyanyi. Suatu ketika mereka tertangkap perkat seorang pemburu. Dengan ketakutan mereka berusaha melepaskan diri. Hanya Raja Parkit yang terlihat lebih tenang.
1: Saudara-saudaraku, tenanglah, seru Raja Parkit. Aku punya ide bagus. Jika nanti si pemburu datang, kita harus pura-pura mati. Pada saat si pemburu buang kita, tunggu sampai hitunganku ke 100, lalu kita terbang bersama-sama.
0: Rakyatnya setuju dengan usul Raja Parkit. Esoknya si pemburu muncul adik-adik. Namun ia amat kecewa karena tangkapannya mati semua. Bruk, si pemburu tersandung batu. Ia terjatuh. Burung-burung parkit pun terkejut. Mereka berterbangan tanpa menunggu hitungan. Raja Parkit itu pun tertangkap.
2: Jangan bunuh aku, pinta Raja Parkit. Sebagai imbalan, aku akan menghiburmu dengan suaraku yang merdu setiap hari.
0: Nah adik-adik, karena janji dari Raja Parkit, si pemburu pun membawa Raja Parkit pulang. Sesuai janjinya, setiap hari Raja Parkit bernyanyi. Suaranya amat merdu adik-adik. Semua yang mendengar memuji kehebatannya. Nah, kabar tentang kemerduan suara Raja Parkit tersebar ke pelosok negeri hingga sampailah ke telinga Raja Aceh. Raja Aceh pun memerintahkan peraturan untuk menukarkan Raja Parkit dengan harta benda yang berlimpah. Si pemburu pun menerima tawaran Raja Aceh. Raja Parkit tiba di istana. Ia ditempatkan di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia diberi makanan lezat. Namun adik-adik, Raja Parkit sangat rindu hutan tempat asalnya. Suatu hari ia pun berpura-pura mati. Nah, melihat Raja Parkit mati, Raja Aceh bersedih. Ia memerintahkan upacara penguburan. Ketika si Raja Parkit diletakkan di luar sangkar, seketika ia terbang adik-adik dan kembali ke hutan. Nah, demikian ceritanya. Wah, ternyata dari cerita ini kita perlu belajar nih adik-adik. Kita harus bersabar. Apa? Ya, harus bersabar. S-A-B-A-R. Sabar. Ya, seperti Raja Parkit ini ya. Dia sebenarnya ingin segera bebas. Tetapi dia harus bersabar, nunggu waktu yang tepat. Selain bersabar, juga terus mencari akal agar keluar dari kesulitan. Jadi, kalau adik-adik mengalami kesulitan di sekolah dalam hal pelajaran, dalam hal berteman, atau menemui kesulitan saat di rumah gitu ya, untuk memahami, mendengarkan papa mama bicara, adik-adik harus bersabar dan terus mencari akal bagaimana bisa mengerti, memahami, bagaimana supaya bisa belajar, bagaimana bisa keluar dari kesulitan. Oke, demikian cerita hari ini tentang Raja Parkit. Yuk sama-sama kita dengarkan lagu berikut ini, Rusa Kecil Berlari.

0: Iya, Caca Marica, hehehe. Atau lebih tepatnya judulnya Kambing Saya ya, dengan nada yang udah sedikit ada dikreasi ya. Oke, selamat bergabung buat John Bimo ya. Tadi nanya boleh request lagu apa gitu ya. Silakan saja yang sudah bergabung atau yang baru saja bergabung, kita ada di program Aku Pasti Bisa. Namun ku tak mau. Dan di program ini semuanya boleh request lagu anak-anak ya. Lagu daerah anak-anak, lagu wajib anak-anak. Ya, yang bisa didengarkan semua usia, yang bisa dinikmati semua usia, khususnya usia anak-anak ya. Tadi sudah Miss M bacakan cerita ya tentang Raja Parkit. Bagaimana ceritanya? Iya, bagus banget ya. Kita bisa belajar dari cerita itu. Belajar apa tadi? Iya banget, benar banget. Belajar bersabar ya, dan tetap mencari akal supaya bisa keluar dari kesulitan.
1: Coba terus coba.
0: Ya, seperti di background ini ya, dikatakan coba terus coba sampai bisa. Jadi jangan pernah menyerah adik-adik ya. Mungkin belajar matematika itu terasa sulit ya, coba terus sampai bisa. Kemudian ada juga yang bilang belajar bahasa Inggris itu susah gitu ya. Terus coba aja ya, terus coba belajar berinteraksi dengan teman-teman yang bisa bicara bahasa Inggris. Nanti juga lama-lama bisa ya. Oh ini Kak John Bimo mau request lagu Heli Guguk. Oh iya, Heli Guguk kemari. Itu ya lagunya ya. Oke, baik. Kita akan siapkan ya. Jangan kemana-mana loh Kak John. Nanti kita putarkan, oke?
1: Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa.
0: Ya, bagaimana rasanya kalau kita awalnya tidak bisa tapi kemudian jadi bisa ya? Pastinya kita merasa senang banget ya adik-adik ya. Dan kalaupun ternyata tidak langsung bisa, jangan menyerah ya. Tetap berupaya sampai jadi bisa. Karena ada kata pepatah gitu ya, kata-kata mutiara gitu. Allah bisa karena biasa ya. Jadi jangan pernah menyerah, terus coba sampai bisa ya.
1: Sampai ku bisa.
0: Dan gak terasa tinggal 3 menit lagi. Nah, karena tinggal 3 menit lagi, Miss Ayang mau undur diri. Karena selain ini, Miss Ayang mau putarkan lagu request dari, ya bener banget, dari Kak Bimo tadi ya, Heli Guguk. Oke, baiklah. Terima kasih sekali yang sudah bergabung pada siang menjelang sore ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Dan bagi adik-adik yang punya papa, mama, kakak gitu ya, om, tante, kakek, nenek yang seneng sharing gitu ya, seneng ngobrol, seneng curcol ya, curhat maksudnya ya, yang pengen curhat, yang pengen didoakan, atau pengen sekedar say say hello aja dengan penyiar, boleh bergabung di program Heartland Sharing ya. Setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi yang berada di bagian barat boleh putar di jam 8 dan yang berada di bagian timur boleh putar di jam 10. Oke? Okay? Ya, jangan lupa loh nanti di hari Selasa akan bertemu lagi bersama Miss Ayang bersama Bang Dedi ya. Bang Dedi Pasaribu, kita akan sama-sama siaran untuk mendengarkan sharing heart center dan juga mendoakan bagi yang rindu untuk didoakan. Oke. Okay? Dan adik-adik semuanya yang berusia PAUD atau SD ya, itu juga siapa enggak apa-apa yang rindu untuk belajar siaran ya, boleh menghubungi Miss Ayang di 0852 4734-5895. Khususnya yang di Samarinda ya. Kalau di Jawa nanti repot pesawatnya ya. Tapi kalau mau boleh aja ya, selama bisa. Nanti akan belajar siaran bersama Miss Ayang. Jangan takut, nanti Miss Ayang dampingi. Oke, okay? Dan bagi yang udah tua nih, udah tua kok enak banget dengernya ya. Yang usianya mungkin bukan usia anak-anak lagi, tapi juga pengen belajar siaran ya. Boleh, nanti bisa belajar siaran anak bersama Miss Ayang. Oke, jadi hubungi saja di nomor tadi di sini. Oh enggak ada tulisannya ya. Di 0852 4734 5895. Dan bagi yang pengen memasukkan anaknya untuk sekolah usia PAUD ya, usia 3-6 tahun, boleh hubungi Miss Eng juga ya untuk mendaftarkan di PAUD Widya Aksara. Atau ingin les ya, kursus bahasa Inggris ataupun belajar membaca tulis ya. Nah, atau berhitung juga boleh. Silakan saja di nomor yang sama 0852 4734 5895. Dan bagi yang mau menghubungi di 0811-5830-944 boleh ya dengan kata Miss Ayang passwordnya ya. Nanti bingung buat siapa ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Sampai jumpa di minggu depan bagi yang mendengarkan lagu anak-anak jam 2 sampai jam 3. Dan bagi yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang menguatkan iman dan juga pengin cerita curhat ya, pengin didoakan, silakan bergabung di hari Selasa jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Malam ya, malam. Oke, sampai jumpa lagi. Miss Eng undur diri. Ada satu kata nih buat semuanya sebelum Miss Eng akhiri program ini ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian siaran pada hari ini. Kiranya kita bertemu lagi di lain hari. Sampai jumpa. Dadah. Dan ini lagu request dari Bang Bimo. John Bimo ya. Semoga gak salah ya. Oke, okay, bye-bye semuanya. Baik, terima kasih Pak Ezra. Saya akan pulang dengan hati-hati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan

0: dari gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong, makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kepala dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita, dan bahkan hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
3: Halo.
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
5: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
5: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
6: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu hari, ada seorang penebang kayu yang kehilangan kapaknya, sehingga dia jadi gak bisa kerja. Dia curiga kalau tetangganya yang mencuri kapaknya. Pagi itu ketika sang tetangga berangkat, dia melihat kalau tetangganya itu nutupi peralatan kerjanya dengan kain. Dia merasa kapaknya pasti disembunyikan di sana. Apalagi tetangganya ini senyum terasa gak tulus. Pasti dia pencurinya. Keesokan harinya, tetangganya bahkan terasa jadi lebih ramah dari biasanya. Bahkan dia sempat basa-basi kepada si penebang kayu. Apalagi dilihat hasil tebangan kayunya 2 hari ini banyak sekali. Pasti dia menebang dengan kapak curian. Begitu dipikir si penebang kayu, semakin yakin. Pada hari ketiga, dia baru sadar ternyata kapaknya tersimpan di laci dapur. Istrinya yang sedang keluar kota menyimpannya di sana. Senang sekali si penebang kayu karena kapaknya bisa ditemukan kembali. Dia amati lagi tetangganya yang lewat dan dia merasa tetangganya tidak berkelakuan seperti pencuri dan senyumnya juga biasa-biasa aja, tulus-tulus. Bahkan percakapan terasa sangat wajar dan jujur. Dia sendiri heran ya, kenapa kemarin dia melihat tetangganya seperti pencuri.

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, persepsi membentuk kenyataan. Pikiran kita membentuk sudut pandang kita. Apa yang kita yakini akan semakin terlihat sebagai sebuah kenyataan. Pendengar, apa yang terlihat bukan kenyataan. Kenyataan adalah siapa kita dan bagaimana kita memandang semuanya itu. Penting sekali bagi kita untuk selalu memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu yang penting kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang curiga, menuduh, berprasangka buruk, atau memikirkan hal-hal negatif lainnya yang membuat Anda gelisah dan tidak bisa merasakan damai? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan merangu-rangu bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama, bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam, ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, "Bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda, tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, "Situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk. Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagi selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, Ia ada di atas semua itu, dan Ia ingin Anda di sana juga bersama Dia." Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, "Aku dapat memuji dan bersyukur kepada-Nya." Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaan-Nya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah milik-Nya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita
saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salang, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal. Begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Beberapa tahun sebelum menjadi seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt mendapatkan kabar bahwa putra sulungnya, Theodore Junior, sedang sakit. Walaupun anaknya kembali pulih, Roosevelt terpukul dengan pernyataan dokter bahwa penyebab anaknya sakit adalah sang ayah sendiri. Sang anak kelelahan mental karena ditekan begitu keras oleh sang ayah untuk menjadi tipe jagoan yang tidak bisa dicapai Roosevelt sendiri di masa kecilnya yang sakit-sakitan. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dokter, akhirnya Roosevelt berjanji tidak akan menekan anaknya secara jasmani maupun rohani. Sang ayah pun menepati janjinya, dan sejak kejadian itu, dia sangat berhati-hati memperlakukan putranya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk mempengaruhi hidup orang lain. Kita punya tanggung jawab besar dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Tidak hanya kepada pasangan dan anak-anak kita, tapi juga kepada teman, karyawan, pelanggan. Godaan untuk menekan mereka dengan keras, menuntut terlalu banyak, memaksakan diri untuk maju, mengakali cara-cara mencapai sukses, membuat kita tanpa sadar sudah menyakiti orang lain. Nah, karena itu, dalam mempengaruhi orang lain, kita harus lebih sabar, bersikap lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda harapkan untuk orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Di tempat kerja atau di rumah? Pikirkanlah pengaruh apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Yesus Kristus, jadikanlah kami pada saat ini yang membaca firman-Mu sebagai hamba yang begitu taat dan lembut untuk menerima perjumpaan yang indah dengan-Mu. Pulihkanlah hati yang lelah ini, serta kuatkanlah jiwa yang rapuh. Biarlah kasih-Mu memenuhi hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 14 ayat 1-12. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karunia rohani adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Sayangnya dalam jemaat di Korintus, karunia justru menjadi ajang pembuktian diri dan pencitraan rohani. Ketika jemaat meninggikan karunia bahasa lidah, Paulus lebih menekankan karunia bernubuat. Itu karena bernubuat membawa dampak langsung, yaitu membangun, menasehati, dan menghibur. Bahasa lidah tanpa penafsiran hanya memberi manfaat pribadi, sedangkan bernubuat membangun jemaat. Berkata-kata dalam bahasa yang dapat dipahami lebih berarti karena membangun orang lain daripada bahasa yang tidak bisa dimengerti. Karunia rohani bukan untuk pamer kehebatan, tetapi memperkuat iman sesama. Paulus mengajak jemaat untuk berdoa agar mereka menggunakan karunia secara bijak dan agar ucapan syukur mereka membangun orang lain. Karunia harus digunakan dengan kesadaran akan tanggung jawab rohani, bukan sekedar kesenangan pribadi. Bahkan, dalam konteks ibadah, ia menekankan keteraturan dan kejelasan supaya jemaat menghasilkan pertumbuhan iman, bukan kebingungan. Ia meminta mereka untuk mengedepankan pengajaran yang jelas daripada pengalaman rohani pribadi yang tak dapat dipahami, agar orang-orang yang belum beriman dapat mengenal Allah dan merespon dengan pengakuan iman. Teladan Paulus menantang kita untuk mengevaluasi motivasi terbesar kita dalam menggunakan karunia kita. Pengakuan iman kepada Tuhan atau pengakuan diri sendirikah? Benarkah kita menggunakan karunia untuk membangun orang lain atau justru untuk membangun citra diri? Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat, bukan menjadi pusat perhatian. Karunia bukan untuk bermegah, tetapi untuk menguatkan tubuh Kristus dan menyatakan kasih Allah secara nyata kepada sesama. Setiap kemampuan kita adalah titipan Tuhan yang harus kita pakai dengan rendah hati. Ketika kita melayani dengan kasih, dunia dapat melihat siapa Allah yang kita sembah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami hidup bukan untuk mencari pujian dan perhatian manusia, melainkan menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi sesama, ya Kristus. Lembutkanlah hati kami, agar tangan kami ringan menolong, bibir kami membawa penghiburan, dan hidup kami memancarkan kebaikan-Mu. Kiranya, melalui setiap langkah yang sederhana, nama-Mu semakin dikenal dan kasih-Mu semakin dirasakan banyak orang. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: nyanyi beri kemuliaan yang paling meriah buat gue.
1: Halo.
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autoland. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autoland Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: would you like to have?
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: kasih-Nya yang tak terbatas itu, Allah menyediakan bagi kita suatu karunia, yaitu rasa menyesal yang amat sangat. Orang-orang yang senantiasa penuh penyesalan, itulah orang-orang yang teramat kaya. Mereka senantiasa memperoleh bagian dalam kasih Allah, dalam pengampunannya, kemurahannya, dan semua berkat pembaharuannya. Barang siapa menyesali dosa-dosanya dan bertobat, akan mengalami pengampunan yang sangat besar. Allah telah menjanjikan kemurahan kepada orang yang bertobat dan rendah hati, dan bukan kepada orang yang menganggap dirinya benar, atau yang percaya kepada dirinya sendiri, ataupun yang merasa puas atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, berusahalah untuk memiliki hati yang penuh rasa penyesalan. Inilah karunia yang paling berharga yang telah disediakan oleh Allah bagi Anda di dalam kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Ya, shalom. Saudara dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata di episode yang ke-525. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga menyapa Anda yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Tenggarong, dan semua yang ada di pelosok-pelosok, bahkan juga yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa, Anda yang mendengar siaran ini, Anda diberkati Tuhan. Secara khusus buat yang sakit, tetap percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita selama mata kita tetap tertuju kepada Dia. Dukung terus pelayanan kami, karena dalam waktu beberapa hari ini kita akan masuk lagi ke pedalaman, dan di awal Juni Pastor Apius akan kembali ke Jakarta untuk melayani di sana. Baik, mari kita kembali dalam episode yang ke-525. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu." Ayat 21. "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Wow, dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini tema kita, renungan kita dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat itu nyata adalah ketika roh dicurahkan, apa yang berubah dalam kehidupan kita. Saya menyambung dari episode yang ke-524, bahwa dampak pencurahan Roh Kudus, kita merayakan pencurahan Roh Kudus, kita merayakan Pentakosta bukan celebration-nya, tetapi adakah perubahan dari pencurahan Roh Kudus? Kalau hidup kita tidak mengalami pencurahan, berarti kita belum dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat dari apa yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 21. Saudaraku dikasih Tuhan, coba kita bayangkan di kota Yerusalem. Kita lihat di ayat-ayat ke atas sebelumnya, saudaraku dikasih Tuhan. Di Yerusalem pada hari Pentakosta, bisakah kita bayangkan jalanan penuh dengan orang-orang? Jalanan penuh dengan orang dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam orang-orang Yahudi perantauan. Alkitab pencatat, ada orang Partia, ada Media, ada orang Yahudi dari Elam, ada orang Yahudi dari Mesir, bahkan juga ada orang Yahudi dari Roma. Alkitab pencatat, mereka datang untuk merayakan Shavuot. Mereka merayakan Pentakosta. Mereka merayakan hari raya panen sekaligus peringatan penyerahan Taurat di Sinai, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, semuanya sudah punya agenda sendiri, dan semuanya itu sudah teragenda, saudaraku. Lalu apa yang terjadi ketika kerumunan orang itu berkumpul? Alkitab mencatat, tiba-tiba ada suara seperti angin keras, ada lidah-lidah api, dan 120 orang mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak pernah pelajari. Dan hal itu, saudaraku, itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang berkumpul di Yerusalem. Ada fenomena yang berbeda, saudaraku. Bahkan kita bisa melihat ada reaksi orang banyak. Reaksinya bisa terbagi menjadi dua. Ada yang terkagum-kagum, bahkan sebagian mengejek. Makanya dia berkata, oh mereka mabuk. Tapi Petrus berkata, enggak, mereka enggak mabuk karena baru pukul 9 pagi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat disinilah keberadaan sosok sang Petrus. Petrus sendiri dia berdiri. Ini Petrus yang sama, saudaraku, yang 3 bulan sebelumnya Yesus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali di hadapan seorang budak perempuan, bahkan di hadapan anak kecil juga. Dan sekarang kita lihat dari pencurahan Roh Kudus apa yang berubah dalam kehidupan Petrus. Sekarang dia berdiri di hadapan ribu orang. Semua orang, dia berdiri dan dia menghadapi semua kerumunan orang. Dan dia mengangkat suaranya dan berkata, dengarlah baik-baik apa yang aku katakan. Wow, dahsyat. Berubah, saudara. Petrus berani berbicara tentang kebenaran. Petrus berani berbicara tentang Yesus, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini itu bukan keberanian manusiawi, saudara. Tapi ini dampak langsung dari pencurahan Roh Kudus, saudara. Mari kita lihat respon Petrus langsung mengutip Nabi Yoel. Seperti ada inspirasi, ada pewahyuan, revelation. Ketika orang-orang bertanya, ada apa ini? Ada yang berkata mereka mabuk, ada yang terkagum-kagum. Petrus langsung mendapatkan revelation. Dia berdiri, dia mengutip kitab Nabi Yoel. Dia berdiri bukan untuk pamer hafalan ayat, tapi karena dia tahu persis apa yang sedang terjadi, saudaraku. Dan itulah sebabnya ini yang menarik, saudaraku. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, seperti ada connecting, ada connect. Roh Kudus langsung berbicara kepada Petrus untuk disampaikan kepada kerumunan orang banyak. Dan Petrus langsung mengutip kitab Yoel. Kata-kata Yoel dalam kitab itu yang tersimpan ratusan tahun, itu tiba-tiba kitab itu menjadi hidup di mata Petrus dan di mata semua orang yang mendengar pada saat itu, saudaraku. Apa dikatakan dari kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir di mega firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, ini yang luar biasa, ada perubahannya radikal. Petrus langsung mendapatkan revelation. Saudaraku dikasih Tuhan, seperti ini revelation yang kedua ya. Karena revelation yang pertama ketika Petrus ditanya oleh Yesus, menurutmu siapa aku? Lalu kemudian Petrus berkata, kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Makanya langsung Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bukan kamu yang berkata-kata tetapi roh itu yang berbicara kepadamu. Saudaraku dikasih itu, ini dahsyat. Sepertinya ini revelasinya kedua. Makanya dia berdiri, dia menyampaikan kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Petrus menghubungkan kejadian yang terjadi pada waktu itu dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel, dan itu berlangsung pada waktu itu, dan saya percaya itu juga berlangsung sampai hari ini, saudaraku. Mari kita melihat ada 3 hal besar yang perlu kita pegang dari teks ini. Yang pertama, saudaraku, dari kitab Yoel yang dikotbahkan oleh Petrus, dikatakan semua manusia. Saudaraku, ini bukan kiasan, saudaraku. Perlu kita ketahui, zaman perjanjian lama, Roh Kudus turun pada orang-orang tertentu. Roh Kudus hanya terturun kepada raja, nabi, bahkan hakim-hakim untuk tugas-tugas tertentu. Dan itu enggak sembarangan. Bahkan Musa pernah berharap sekiranya semua umat Tuhan menjadi nabi. Dan itu masih harapan. Saudaraku dikasih Tuhan, di Pentakosta, di pencurahan Roh Kudus, harapan itu terpenuhi, saudaraku. Lihat, Yoel menyebutkan siapa saja yang mendapatkan curahan itu. Anak-anak laki-laki dan perempuan, orang muda dan orang tua, hamba laki-laki dan hamba perempuan, Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang luar biasa, semua teratur, semua tersusun. Dan ini bukan daftar acak, saudaraku. Bahkan Yoel dengan sengaja menyebutkan pasangan-pasangan yang di budaya Yahudi kuno, saudaraku, itu dianggap tidak punya akses. Saya mencatat, Yoel dengan sengaja menyebutkan pasangan-pasangan yang di budaya Yahudi kuno, itu dianggap tidak punya akses. Perempuan yang muda yang berstatus budak, perhatikan baik-baik, yang berstatus budak, semuanya disebut, semuanya kebahagiaan, semuanya dilawat oleh Roh Kudus, semua mendapatkan bagian. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat loh, ini revolusi diam-diam, saudaraku. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak membeda-bedakan jabatan sosial. Roh Kudus tidak membeda-bedakan jenis kelamin ataupun usia. Dahsyat. Yang kedua, zaman akhir sudah dimulai. Petrus berkata ini terjadi pada hari-hari terakhir. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang mendengar frasa itu dan langsung membayangkan masa depan. Akhir zaman yang entah kapan. Tapi bagi Petrus, hari-hari terakhir sudah dimulai saat itu dan sedang berlangsung sampai sekarang ini. Bahkan kita sedang berada di ujung akhir zaman. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Pentakosta bukan pembuka dari drama yang masih lama. Pentakosta adalah tanda bahwa zaman baru sudah dibuka, saudaraku. Seorang teolog perjanjian baru yang bernama N.T. Wright, saudaraku, dia menggambarkan seperti ini. Dia katakan apa? Kita sekarang hidup di antara babak keempat dan kelima dari sebuah sandiwara lima babak, saudaraku. Dahsyat. Yesus sudah datang, mati, bangkit, naik, dan kita menunggu kedatangannya kembali, saudaraku. Roh Kudus adalah tanda bahwa babak terakhir sudah dalam proses, bukan masih lama. Ini penting, saudaraku. Karena artinya kita bukan umat yang menunggu sesuatu terjadi. Kita adalah umat orang-orang yang sedang di tengah kejadiannya, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, dari apa yang Petrus sampaikan, dia mengutip kitab Joel kepada orang-orang yang tercengang-cengang, yang melihat mereka berdoa, bahkan melihat tiupan angin itu, mereka melihat sesuatu hal yang berbeda. Yang ketiga, tawaran itu berlaku untuk siapa saja. Saudaraku dikasih Tuhan, di ayat 21, itu adalah puncak dari seluruh kutipan Joel. Puncak dari seluruh kutipan Joel dikatakan apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Satu syarat. Bukan syarat suku. Bukan syarat pendidikan agama. Bukan syarat sekolah. Sekolah tinggi S1, S2, S3. Bukan syarat riwayat moral. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat siapa saja yang berseru. Berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik, sudah kudikasih Tuhan, apa yang Rasul Petrus katakan berseru. Dalam bahasa asli, dalam konteksnya ini, itu artinya epikalomai. Epikalomai itu artinya, dengar, bukan sekedar ucapan bibir, saudaraku. Tapi ini berseru dari dalam. Kepercayaan diungkapkan. Penyerahan yang dinyatakan. Artinya bukan sekedar ucapan bibir. Tapi dari hati yang paling dalam, saudaraku. Bahkan Paulus kemudian juga mengambil ayat ini di ayat yang sama. Di hal yang sama tentang epikalomai. Di Roma 10:13 berkata apa? Dijelaskan bahwa Injil memang untuk semua bangsa. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, dengar. benih itu sudah ada di sini. Benih itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dahsyat. Mari saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus berseru. Melihat dari kata aslinya epikalomai. Bukan hanya dari bibir saja, tapi dari hati yang paling dalam. Orang yang berseru kepada nama Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur. Benih itu sudah ada di sini, yaitu Yesus. Kita berseru kepada nama Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kembali saya mengajak Anda untuk lebih dalam. Merenungkan kembali dari apa yang sudah kita baca, yang sudah kita jabarkan, yang sudah saya jabarkan. Saudaraku, setelah 2000 tahun, kita merayakan, sampai sekarang gereja juga merayakan setiap tahun. Apa yang kita pelajari dari hal ini, saudaraku? Yang pertama, dengar. Roh Kudus mengubah orang penakut menjadi orang yang berani bicara kebenaran. Pada hari ini, adakah Roh Kudus mengubah kehidupanmu? Kalau kau belum mengalami perubahan, minta Roh Kudus mengubah dalam kehidupanmu. Berubah dalam kehidupanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, Petrus bukan baru belajar teologi ya pada saat itu. Dia sudah 3 tahun bersama Yesus. Tapi 3 tahun pun tidak cukup tanpa kuasa Roh. Saudaraku dikasih Tuhan, kita di gereja sering berpikir bahwa kalau sudah cukup belajar Alkitab, cukup aktif di pelayanan, kita akan otomatis berani. Saudaraku, enggak selalu, saudaraku. Saya mau kasih tahu, dengar pada hari ini. Keberanian rohani bukan produk dari pengetahuan. Keberanian rohani bukan produk dari pengetahuan. Itu adalah produk dari kehadiran Roh Kudus. Yang menjamah, mengubahkan setiap kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, mari kita renungkan. Saya mau kasih tahu, tidak ada anggota gereja kelas 2. Tidak ada anggota gereja mega church ataupun mega-mega dan sebagainya. Tetap bengek sama aku ya. Tidak ada anggota gereja kelas 2. Joel, kitab Joel menyebutnya anak tua hamba. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita masih menjalankan gereja dengan pola pendeta yang berbicara, jemaat yang mendengar, kita sedang menutup sebagian besar dari apa yang Roh Kudus ingin kerjakan. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus bisa memakai Anda. Roh Kudus bisa menjamah Anda. Roh Kudus bisa mempergunakan Anda menjadi alatnya. Anda menjadi alatnya untuk melayani Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap anggota jemaat punya karunia. Setiap orang diberikan karunia. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus dipanggil untuk bernubuat, dipanggil untuk melayani. Bukan harus di mimbar, tapi dalam arti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, mulut kita menceritakan firman Tuhan, mulut kita menceritakan Yesus. Itulah dampak dari perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan? Tawaran keselamatan itu tetap terbuka. Ayat yang ke-21 itu belum pernah ditutup, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Ayat 21 belum pernah ditutup. Di tengah segala kekacauan zaman, perpecahan, krisis, ketakutan, saudaraku, kabar ini tetap sama. Dengar. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan tugas saya dan saudara bukan menjaga tawaran itu tetap eksklusif. Tugas kita punya tugas bersama-sama. Mengumumkan seluas mungkin. Beritakanlah Injil, beritakanlah keselamatan. Kalau hari ini, kalau ada para pendengar yang tidak yakin bahwa engkau bisa diselamatkan, hari ini pastikan bahwa engkau percaya dan hidup di dalam Yesus. Tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau. Dan hanya Yesus melalui Roh Kudus sanggup mengubahkan kehidupanmu. Engkau yang mengalami keterikatan narkoba, engkau yang mengalami keterikatan perzinahan, engkau yang mengalami keterikatan pornografi, engkau yang mengalami keterikatan habit-habit yang tidak benar, percayalah, hari ini izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah engkau, mengubah seluruh kehidupanmu, sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang bernilai di mata Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dan engkau menjadi berkat. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi, dengar, Petrus berdiri bukan karena dia tidak takut lagi. Tapi Petrus berdiri karena ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Dengar saudaraku, saya punya kata-kata terakhir. Pentakosta bukan hanya cerita masa lalu. Roh yang sama masih dicurahkan. Pertanyaannya, apakah roh masih bekerja? Pertanyaannya, apakah kita seperti Petrus mau berdiri dan membiarkan dia bekerja melalui kita? Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, Tuhan ingin memakai siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, budak, bahkan yang merasa dirinya tidak layak. Saya mau kasih tahu, semua, tidak ada yang dikecualikan dari curahan itu. Tidak ada yang dikecualikan dari panggilan itu. Dan hari ini, saya berdoa, Roh Kudus melawat Anda. Roh Kudus menjamah Anda. Roh Kudus sudah datang dan Roh Kudus tidak pulang, tapi Dia menghampiri engkau setiap para pendengar pada hari ini. Buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Roh dicurahkan, mengubahkan dalam kehidupan kami. Kalau Petrus diubahkan, murid-murid yang lain juga diubahkan. Kami percaya pada hari ini hidup kami juga diubahkan. Dilepaskan dari segala roh ketakutan. Dilepaskan dari ikatan-ikatan perzinahan. Dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan kami berdoa, kami minta Roh Kudus, Yesus, jamah kami. Jamah kami, lawat kami. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan hari ini kami memanggil Engkau Yesus Tuhan. Masuklah Engkau dalam kehidupan kami. Secara khusus buat Engkau yang belum percaya kepada Yesus, hari ini percayalah kepada Yesus. Terimalah keselamatan. Terimalah Yesus mengubahkan seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap menjolan-menjolan Tuhan, setiap sakit kanker, maupun sakit jantung, sakit saraf terjepit, baik kepala, tangan, kaki yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya mujizat itu nyata. Kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda terus mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan, dan Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung. Anda bisa memberikannya di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapa Samarinda, dan sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapa Samarinda. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode yang ke-526. Tetap semangat, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat itu nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: ganjaran surgawi. Bapa surgawi memberikan ganjaran kepada anak-anaknya sekarang dan untuk selamanya. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab, engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, bukan hanya anak-anak saja yang suka menerima ganjaran. Orang dewasa pun termotivasi oleh insentif. Dan firman Tuhan memberikan janji-janji yang menggairahkan kepada orang yang mengikuti jalannya. Sebagian berkat-berkat ini tersedia dalam kehidupan saat ini, seperti kepuasan, sukacita, dan kebaikan. Sementara berkat-berkat lainnya akan diberikan saat kita berada di surga. Sebagai pengikut Yesus, kita tak perlu takut lagi pada penghukuman, Roma pasal 8 ayat 1, karena kita sudah ditutupi kebenaran. Untuk membantu kita memahami ganjaran-ganjaran ilahi, Alkitab menyebutkan beberapa mahkota. Pertama, mahkota kehidupan diberikan kepada orang percaya yang berdiri teguh dan bertahan dalam pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mahkota kedua, yang tak dapat binasa, diberikan kepada orang yang kerinduan terbesarnya adalah hidup taat di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Selanjutnya, mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Kristus dan hidup benar dalam Dia. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang yang memberitakan firman-Nya kepada orang lain. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara pendengar, ganjaran terindah bagi kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang kekekalan. Kita akan selamanya mengalami sukacita di hadirat-Nya, dan kita tak perlu menunggu nanti. Kita bisa memulainya sekarang dengan melayani Dia dengan taat dan rendah hati. Pelayanan yang dilakukan dengan motif yang benar akan memberkati kita sekarang maupun pada masa yang akan datang.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan.

0: Mas, sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka Ia menghendaki anak-anak-Nya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi Dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti Ia mendamaikan Anda dengan diri-Nya dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepada-Nya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap

0: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.
1: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
2: Dan sekarang inilah pembawa acara serta guru Alkitab kita, Chris McCann. Selamat datang dalam pelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah pelajaran nomor 106, pelajaran 106. Kita sudah mulai meneliti kitab Yunus, dan kita sedang mengamatinya dengan sangat cermat. Kita akan menggunakan waktu kita di sini untuk melihat apa yang dapat kita temukan tentang apa yang Tuhan sembunyikan dalam kitab Yunus. Kita akan mendapati bahwa Ia sebenarnya telah menyembunyikan seluruh program zaman perjanjian baru, seluruh rencana Allah mengenai kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kitab kecil Yunus yang hanya memiliki 4 pasal ini. 2 pasal pertama berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama, sedangkan 2 pasal terakhir berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, meskipun ada beberapa rujukan dalam pasal 4 yang juga berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa pasal 1 dan 2 dalam kitab Yunus menguraikan periode 40 tahun kalender dari kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan pasal 3 dan 4 dalam kitab Yunus menguraikan kedatangan Kristus yang kedua selama periode 40 hari. Namun dalam Alkitab, 40 hari sering digunakan sebagai lambang bagi 40 tahun. Oleh karena itu, kedua kedatangan Kristus itu melibatkan 40 tahun, yaitu tahun-tahun kalender dalam satu kasus, dan tahun-tahun inklusif dalam kasus lainnya sesuai dengan bukti Alkitabiah. Kita sedang membahas ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Kita sudah membicarakan bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat tidak menaati Allah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat menaati Allah? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sudah melihatnya. Allah yang menyebabkannya. Ia menggerakkan hati manusia itu untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, Sesuai dengan kerelaan Allah yang baik, ia mungkin tidak menggerakkan seseorang untuk menaatinya, melainkan membiarkan orang itu sendirian. Kita semua memiliki kaki dari tanah liat dan tubuh yang terbuat dari daging. Jadi jika kita dibiarkan sendirian, dosa dapat terjadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Namun dosa yang terjadi itu berlangsung sesuai dengan kehendak

pelajar Alkitab yang senang mempelajari Alkitab, engkau senang menemukan hal-hal tersembunyi dari Allah, harta karun yang terkubur, kekayaan rohani kebenaran yang Allah tempatkan di bawah permukaan kitab suci dan yang harus digali. Salah satu cara kita menggali, menyelidiki dan mencari dalam Alkitab untuk menemukan butiran emas ajaran yang sejati ini adalah dengan mencari arti nama-nama pria dan wanita yang Allah tempatkan di halaman-halaman Alkitab. Ketika kita mencari arti nama Yunus, nama itu sebenarnya berarti burung dara atau burung merpati. Kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati sama dengan nama Yunus. Sebagai contoh, jika kita pergi, saya akan memberikan informasi ini. Yunus adalah nomor strong 3124, dan kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati adalah nomor 3123, tepat di sebelahnya. Apa yang dapat engkau lakukan adalah membuka konkordansi, mencari di bagian belakang, menemukan nomor-nomor itu, dan melihat katanya. Lihatlah kata Ibrani-nya, dan engkau akan melihat konsonan yang sama. Saya percaya dalam hal ini juga ada tanda vokal yang sama, tetapi tanda vokal itu ditambahkan kemudian, tanda vokal itu bukan diilhamkan, konsonan itulah yang merupakan firman Allah. Ketika engkau melihat konsonan yang sama, itu adalah kata yang sama. Kata itu memiliki nomor strong yang berbeda karena digunakan sebagai nama. Ketika Dr. Strong menyusun konkordansi Strong, ia memberikan penomoran yang berbeda. Jadi Yunus, kata Ibrani Yunus, yang kira-kira diucapkan sebagai Yona, terdapat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat beberapa ayat. Saya rasa engkau akan segera melihat bagaimana Allah menggunakan nama Yunus dalam Imamat pasal 5 ayat 6-7. Dikatakan, dan ia harus mempersembahkan korban penebus salahnya kepada Yehuwa, karena dosanya yang telah ia lakukan, seekor betina dari kawanan domba, seekor anak domba atau seekor anak kambing, untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati kepada Yehuwa, yang satu untuk korban penghapus dosa dan yang lain untuk korban bakaran. Dua ekor anak burung merpati, kata merpati, dua ekor burung dara muda, dua ekor burung dara muda, dan itu harus digunakan sebagai persembahan korban. Hal itu berkaitan dengan pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya, dan pendamaian itu akan dilakukan dengan menggunakan dua ekor anak burung, merpati atau burung dara itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rujukan kepada burung dara itu berkaitan dengan korban dan pendamaian. Sekali lagi, dalam Imamat pasal 12, mulai dari ayat 6, dan apabila hari-hari penyuciannya telah genap, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung dara atau seekor burung dara muda sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam yang harus mempersembahkannya di hadapan Yehuwa dan mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir dari aliran darahnya. Inilah hukum bagi perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati, yang satu untuk korban bakaran dan yang lain untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir. Hal yang sama, bukan? Persembahan korban, pendamaian, dua ekor burung merpati termasuk di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan bahwa dua ekor burung merpati atau burung dara ini diperbolehkan karena orang-orang tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba. Kemungkinan besar mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki banyak ternak, tetapi mereka dapat menemukan beberapa ekor burung merpati.

0: pati atau burung dara dan mempersembahkannya yang harganya jauh lebih murah. Kita dapat melihat perhatian Allah terhadap orang miskin dan hal itu jelas berkaitan dengan seluruh program keselamatan Allah karena keselamatan Allah adalah bagi orang yang miskin dalam roh. Orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan anak domba itu dalam kemiskinan mereka masih dapat mempersembahkan burung merpati, masih ada korban bagi mereka, masih ada pendamaian bagi mereka. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Mungkin beberapa orang kaya berpikir, saya mempersembahkan seekor anak domba dan persembahan saya lebih layak, seperti Kain yang mempersembahkan korbannya dan Habel mempersembahkan korbannya. Mungkin salah satu alasan Kain tersinggung karena korbannya tidak diterima adalah karena ia merasa telah mempersembahkan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Namun semua persembahan ini adalah lambang dan gambaran. Tidak ada satupun korban hewan atau persembahan makanan apapun yang pernah mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka, atau mengampuni dosa-dosa mereka, atau menghapuskan segala kekotoran rohani mereka sedikitpun. Allah memberitahu kita hal itu dalam Ibrani pasal 10, dan tentu saja baik untuk diingatkan akan kebenaran Alkitabiah ini. Di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, sebab hukum Taurat hanya mempunyai bayangan dari segala sesuatu yang baik yang akan datang, dan bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu tidak pernah dapat. Dengan korban-korban yang mereka persembahkan tahun demi tahun terus-menerus, menyempurnakan mereka yang datang mendekat. Sebab jika tidak demikian, tidakkah mereka akan berhenti mempersembahkannya? Karena para penyembah itu setelah disucikan sekali untuk selamanya, tidak lagi mempunyai kesadaran akan dosa, tetapi dalam korban-korban itu setiap tahun diperingatkan kembali akan dosa-dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Lihat, korban-korban itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu, tetapi mereka melambangkan. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang kita gunakan, yaitu lambang, gambaran, dan perumpamaan. Pada dasarnya perumpamaan sejarah. Setiap kali seekor hewan dikorbankan, itu menggambarkan korban dari kenyataan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umatnya, dan Kristus menyelesaikan pendamaian bagi orang-orang pilihannya, dan pekerjaannya itu telah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apakah itu anak domba atau burung merpati, sebenarnya tidak penting. Namun menurut hukum Allah mengizinkan persembahan yang lebih ekonomis bagi mereka yang tidak memiliki uang, yang tidak kaya, untuk terus-menerus mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi mereka dapat hanya mempersembahkan beberapa ekor burung merpati. Mari kita juga pergi ke Imamat pasal 14 dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Imamat pasal 14 ayat 21, jika ia miskin dan tidak mampu, maka ia harus mengambil seekor anak domba sebagai korban penebus salah untuk diunjukkan guna mengadakan pendamaian baginya. Dan 1/10 eva tepung halus yang diaduk dengan minyak sebagai persembahan makanan, serta segantang minyak, dan 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati, sebanyak yang ia mampu, yang satu harus menjadi korban penghapus dosa dan yang lain korban bakaran. Jadi sekali lagi ada lebih banyak persembahan. Kembali ke ayat 20, kita menemukan bahasa yang sama tentang pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir, lalu ayat 21 dan 22. Jadi 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung dara itu berkaitan sepenuhnya dengan pendamaian, dengan korban Kristus untuk dosa-dosa umatnya, dan sekali lagi semua korban hewan itu menunjuk kepada hal itu. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 10 sampai 11 kita membaca, Dan pada hari yang ke-8 ia harus membawa 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran dan mengadakan pendamaian baginya karena ia telah berdosa oleh karena mayat dan ia harus menguduskan kepalanya pada hari itu juga.
1: Ikit.
0: Jadi hal ini dengan jelas berulang kali menghubungkan burung dara dengan pendamaian dan dengan Kristus. Sekarang dalam perjanjian baru Allah benar-benar mendefinisikan makna rohani dari seekor burung dara dan ia melakukannya dalam 4 Injil yang agak tidak biasa. Biasanya ketika kita menemukan sesuatu yang dicatat dalam Injil, 3 di antaranya akan memilikinya dan kadang-kadang tidak yang 4, dan kadang-kadang hanya 1 yang memilikinya. Namun tidak terlalu sering 4-nya menyertakan peristiwa itu. Dalam hal ini mereka melakukannya. Jika kita pergi ke Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis telah membaptis Kristus di Sungai Yordan dan dikatakan dalam ayat 16, dan ketika Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air. Dan lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung dara dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Roh Allah turun seperti burung dara dan datang ke atas Kristus. Hal yang serupa terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 10, dan segera ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung dara turun ke atasnya. Ini tidak mengatakan bahwa roh adalah burung dara, tetapi turunnya roh ke atas Kristus. Tentu saja ini adalah saat yang agung, saat yang penting, karena Sungai Yordan melambangkan murka Allah, pada dasarnya neraka atau kubur. Yohanes membaptis Kristus dan Kristus masuk ke dalam air Sungai Yordan yang melambangkan Kristus mengalami murka Allah, lalu ia keluar dari air itu. Setelah keluar, roh seperti burung dara turun ke atasnya dan kemudian suara itu datang di sini dalam Markus pasal 1 ayat 11 dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Di sini kita melihat gambaran rohani yang indah tentang apa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Kristus telah dibebani dengan dosa-dosa umatnya, ia dipukul oleh hukum Taurat, Allah sendiri yang membunuhnya dan ia mati. Itulah yang dilambangkan oleh Kristus di Sungai Yordan, ia mati. Ia berada dalam kubur, ia berada dalam neraka. Tetapi kemudian Bapa membangkitkannya dan ia bangkit dari antara orang mati pada saat dunia dijadikan dan di kekekalan yang lampau untuk dinyatakan sebagai anak Allah. Roma pasal 1 memberitahu kita hal ini, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging lahir dari keturunan Daud dan yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan, oleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang biarkan saya membacanya lagi dengan menghilangkan bagian tengah itu. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kita membaca, dan saya tidak akan pergi ke sana, dalam Kolose dan tempat-tempat lain yang berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Pernyataan itu, ia dinyatakan sebagai anak Allah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati itu. Ia adalah yang pertama, ia adalah prototype. Tentu saja tanpa keraguan, ia adalah satu-satunya pada saat dunia dijadikan. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang pernah dapat melakukannya. Ia adalah pencipta yang membawa kehidupan dari kematian. Ia adalah yang sulung dari banyak saudara, seluruh program keselamatan Allah. kita yang telah diselamatkan Tuhan akan mengikuti. Kita sudah mengalami satu bagian yang mulia, yaitu kebangkitan jiwa, tetapi itu akan diikuti dengan tubuh jasmani kita, dan kita akan diubahkan dan dibuat baru. Inilah yang sedang dibicarakan. Ini adalah perumpamaan sejarah mini dengan baptisan Yohanes. Yesus di Sungai Yordan dalam murka Allah, di bawah murka Allah, bangkit dan segera Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Itulah pernyataan tentang keanakan, dinyatakan sebagai anak yang kepadanya. Aku berkenan melalui kebangkitan ini, jadi kebangkitan dari Yordan dalam baptisan itu secara rohani menunjuk kepada hal itu. Dalam Lukas pasal 3 kita menemukan rujukan ketiga dalam ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu sudah dibaptis, Yesus pun yang juga dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka, dan Roh Kudus turun dalam rupa badani seperti burung dara ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Sekali lagi sedikit lebih deskriptif, Roh Kudus turun dalam rupa badani dan turun ke atasnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menghindari gambaran burung dara yang turun, karena Allah menggunakan hal itu di sini dengan sangat jelas untuk menghubungkannya dengan Roh Kudus. Tentu saja itu seperti Roh Kudus, tetapi jika kita dalam meme atau sesuatu yang lain, hari ini engkau dapat mengambil gambar apapun dan menggambarkannya, itu agak terlalu dekat dengan perintah bahwa kita tidak boleh membuat patung Allah. Jadi saya tidak menyarankan hal itu bagi siapapun. Tidak, kita tidak memerlukan itu. Kita hanya dapat menempatkan ayat itu. Roh Kudus turun seperti burung dara, dalam rupa badani seperti burung dara, tetapi selalu seperti. Kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, atau kerajaan surga itu seperti ini atau seperti itu, dan kemudian perumpamaan itu berlanjut. Ini adalah perumpamaan bahwa Roh Kudus itu seperti burung dara, suatu pernyataan perumpamaan, dan itu adalah peribahasa yang telah diberikan kepada kita definisinya bahwa burung dara berkaitan dengan roh, Roh Kudus. Yunus adalah burung dara. Satu tempat terakhir. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari surga seperti burung dara, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, ia telah berfirman kepadaku, 'Atas siapa engkau melihat roh turun dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah." Jadi empat kali Tuhan menghubungkan burung dara dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita kembali kepada Yunus dan membaca ayat satu lagi. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," dan seterusnya. Jadi Yunus, kita memiliki otoritas Alkitabiah, pembenaran Alkitabiah untuk memandangnya sebagai burung dara, terutama karena Yehuwa, yang adalah Allah, mengutusnya. Yehuwa mengutusnya. Apakah Allah mengutus roh? Ya, tentu saja. Berulang kali saya tidak yakin berapa jumlah ayatnya, tetapi ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengutus roh. Kita tahu bahwa untuk zaman perjanjian baru, pada dasarnya jika engkau ingin membuat grafik atau peta tentang rencana Allah untuk zaman perjanjian baru, akan baik jika engkau memetakannya di sekitar dua pencurahan Roh Kudus. Yang pertama terjadi pada hari Pentakosta, atau setidaknya itu kelanjutannya sejak kelahiran Kristus, yang berkaitan sepenuhnya dengan roh, bahkan pelayanan Yesus. Ingatlah, setelah Yesus bangkit di sini, jika saya kembali ke Matius pasal 4, setelah ia keluar dari Sungai Yordan, perhatikan pasal 4 ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu memimpin dan Allah mengutus Roh dalam banyak kejadian. Jadi ketika kita melihat Yunus dan fakta bahwa Yehuwa datang kepadanya dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," baiklah, kita dapat mulai berpikir. Kita dapat mulai merenungkan dengan mengingat bahwa sangat mungkin Yunus mewakili Roh Kudus yang diutus oleh Allah, tetapi dikatakan, "Yunus anak Amitai." Apa arti nama Amitai? Itu akan membantu untuk mengetahuinya. Jika kita mengetahui apa arti Amitai dalam hubungannya dengan nama Yunus atau burung dara yang mengidentifikasikan dengan Roh, mungkin itu akan bermakna. Ternyata ketika kita melihat Amitai, Amitai adalah nomor Strong 573, itu berasal dari 571 dan 571 sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi sekarang kita memiliki potongan teka-teki lain, petunjuk lain bahwa Allah memberitahu kita bahwa Yunus burung dara adalah anak kebenaran, anak kebenaran. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 14, dan kita harus menutup pelajaran ini pada titik ini setelah membaca ini. Yohanes pasal 14, dan kita membaca dalam ayat 16, "Aku akan berdoa kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena Ia menyertai kamu dan akan ada di dalam kamu." Kristus berkata, "Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu, mengutus kepadamu, seorang penolong lain yang Yesus sebut sebagai Roh kebenaran, Yunus anak Amitai." Sekarang mari kita ganti Yunus dengan burung dara, dan burung dara lebih lanjut. Kita ganti dengan Roh, Roh Kudus, dan Amitai, kebenaran, Roh Kudus, anak kebenaran, atau Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk menegaskan hal itu lebih lanjut, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pelajaran Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di webobuahbuah.ebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 107 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Yunus. Kita akan menghabiskan waktu di Kitab Yunus. Kitab Yunus sangat penting berkaitan dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus, tetapi keduanya saling berkaitan. Ada suatu pola yang telah ditetapkan Allah dengan kedatangan pertama Tuhan yang kita ikuti sampai titik ini, dan kita mengharapkan untuk terus mengikutinya sampai kesimpulannya. Jadi ketika kita melihat pasal 1 dan 2 dari Kitab Yunus, jangan mengira hal itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2033. Hal itu sangat berkaitan dengannya. Sekali lagi, hal itu menetapkan garis waktu bagi kedatangan pertama Kristus, dan kita akan melihat suatu garis waktu yang pasti terbentuk dan ditetapkan. Kita juga akan melihat lamanya pemerintahan Raja Daud yang mengikuti pola yang sama, dan kita akan melihat kelahiran Kristus sampai penyaliban serta garis waktu itu saat kita membahasnya untuk menyusun garis waktu yang sangat kokoh dan sangat alkitabiah bagi kedatangan pertama Kristus. Kemudian ketika kita sampai pada pasal 3 dan pasal 4 dari Kitab Yunus, kita akan melihat pola itu berulang. Garis waktu bagi kedatangan pertama diikuti dengan sangat cermat oleh Allah dalam uraian tentang kedatangan kedua Kristus. Demikian pula waktu yang berlalu yang menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus, titik awal yang sama akan menunjuk kepada kedatangan kedua Kristus dengan cara yang serupa. Jadi hal itu sangat penting bagi pembahasan ini. Kita telah menyebut seri ini bukti alkitabiah tentang akhir dunia. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatinya dengan melihatnya secara analitis, secara objektif, bukan secara emosional atau secara pribadi. Sayangnya dengan orang berdosa itulah cara dia sering mendekati Alkitab karena dia mempunyai masalah besar dengan Allah dan firman Allah, sebab firman Allah menghukum dia dan menyatakan hukuman terhadap dia. Jadi dia tidak mau datang kepada Alkitab. Dia mempunyai reaksi alami untuk melarikan diri dari Alkitab yang secara ironis berkaitan dengan alasan rohani, mengapa Tuhan menyuruh Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari hadirat Yehuwa. Hal itu melukiskan gambaran tentang pelarian umat manusia dari Allah. Alkitab satu-satunya Allah dan dari firman-Nya, karena firman Allah mendatangkan terang yang bersinar ke dalam kegelapan hidup mereka, dan menyingkapkan dosa mereka, menyingkapkan kerusakan mereka, menyingkapkan kesia-siaan hidup mereka. Jadi mereka sangat berinvestasi untuk tetap berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka dapat memiliki khayalan mereka. Mereka dapat memiliki anggapan bahwa semua orang ikut serta dan bermain bersama. Seolah-olah hidup ini bermakna dan memiliki arti serta tujuan yang dalam, dan engkau hanya menjalani hidup sebaik mungkin dalam beberapa tahun sementara itu. Tidak sama sekali, kematian merusak hidup. Karena kita semua tunduk kepada kematian, ketika kematian datang, ia merenggut segala sesuatu yang telah dibangun seseorang. Ya, tetapi anak-anaknya masih mengingat, ya lalu kematian datang bagi mereka, dan apakah cucu-cucunya masih mengingat? Cicit-cicit? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan apa yang kita ingat tentang nenek moyang kita? Apa yang menjadi kasih sayang, kepedulian, gagasan, penemuan nenek moyang kita ketika mereka hidup dan segala sesuatu begitu penting pada waktu itu? Mereka tidak punya waktu untuk Alkitab. Mereka terlalu sibuk menjalani hidup mereka. Nah, mereka sudah lama pergi. Hanya tulang belulang atau debu mereka yang tersisa di tanah di suatu tempat, dan tidak ada yang mengingat mereka. Tidak ada yang memikirkan mereka, dan engkau bahkan tidak perlu kembali ke banyak generasi yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah pergi, itulah akhirnya. Pikiran mereka, impian mereka, harapan mereka, kasih sayang mereka, dan segala sesuatu yang lain lenyap bersama mereka. Semuanya lenyap bersama mereka.
hal itu membuat hidup sia-sia kosong pada akhirnya. Jadi engkau ingin menjauhi Alkitab, orang berdosa yang telah memilih dunia ini telah ditipu oleh hatinya sendiri dan oleh dunia itu sendiri dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itulah cara dia ingin pergi dan dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dia tidak akan berani datang kepada firman Allah yaitu Alkitab. Ada ketakutan akan penyingkapan akan terang kebenaran yang akan bersinar ke dalam hatinya hidupnya, dan dia akan menyadari, aku telah salah. Aku telah salah sepanjang hidupku. Dunia ini salah. Marilah sadarlah engkau belum menyadarinya. Engkau belum menyadari bahwa engkau masih memiliki kasih terhadap dunia. Engkau masih memiliki tempat yang lembut dan lunak dalam hatimu. Bagi dunia ini lembaga yang rusak ini, atau semua lembaga dunia ini, segala keburukan, segala kekotoran, segala penderitaan, segala kesedihan, segala kematian. Dan engkau belum belajar untuk tidak mengasihi dunia seperti yang Allah katakan kepada kita dalam Alkitab. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2, bicarakanlah tentang kata-kata hikmat, kata-kata yang seharusnya dibagikan setiap ayah kepada anak-anaknya, dan dituliskan pada tiang pintu serta dituliskan di mana-mana. Tentu saja hal itu tetap tidak akan berpengaruh mengenai sifat orang berdosa, tetapi inilah firman Allah mengenai dunia ini. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Perintah Allah, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang berlalu beserta keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap tinggal selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Mengapa tidak? Karena dunia ini sedang berlalu, dan lebih mungkin lagi memang telah terjadi sepanjang sejarah manusia telah berlalu sebelum dunia, tetapi dunia akan menyusul. Dunia sedang dalam perjalanan dan sudah dekat. Segala sesuatu akan segera berakhir, dan engkau memiliki kasih terhadap dunia, dan jika engkau mengasihi dosamu, jika engkau mengasihi minum-minuman mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, mengumpat, berpesta pora, dan segala perbuatan buruk lainnya, segala pelanggaran, segala dosa yang sangat aktif dilakukan dunia, dan sibuk dengannya, jika engkau mengasihi hal-hal itu, engkau mengasihi dunia. Engkau mengasihi dunia. Engkau tidak mau melepaskan dosamu. Engkau terikat padanya. Engkau terikat pada hal-hal ini, jadi jauhkanlah dirimu, tetaplah menjauhi Alkitab. Engkau tidak ingin terang itu bersinar masuk untuk menyingkapkan dusta yang sedang engkau jalani, yang telah engkau jalani sepanjang hidupmu, dan engkau hanya ingin merasa puas. Hanya merasa puas dalam kegelapan, dan engkau memiliki banyak rekan konspirasi yang dengan senang hati akan menutup tirai jendela dan mematikan lampu, dan engkau dapat memiliki kegelapan itu. Jadi itulah orang-orang yang engkau dekati. Engkau akan bergaul dengan orang-orang yang buta rohani seperti engkau dalam kegelapan rohani yang tebal. Dan mari kita berpesta akhir pekan ini. Mari kita berpesta akhir pekan depan. Mari kita berpesta akhir pekan setelahnya. Ada pertandingan sedang berlangsung. Mari kita bersantai dan menikmati, dan begitulah seterusnya. Musim demi musim, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, dan sekarang engkau semakin tua. Nah, hal itu terjadi padaku. Engkau berusia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dan apa yang engkau pikirkan di depan, tidak ada seorang pun yang akan pernah memberitahumu di dunia ini. Mereka tidak akan pernah berhenti dan berkata,
Bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun, jika aku berusia 40 tahun, mungkin aku akan hidup beberapa dasawarsa lagi, tetapi kemudian datanglah kematian. Dan itulah keadaan yang paling baik. Bahkan ketika engkau memasuki tahap akhir kehidupanmu, engkau berusia 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun dengan segala sakit dan nyeri serta penyakit, dan beberapa orang mereka baik-baik saja mereka hidup sampai 90 tahun tetapi mereka benar-benar sudah rapuh dalam tubuh, dan semua itu disebabkan oleh dosa, Alkitab itu benar. Alkitab itu benar dan setia. Itu satu-satunya kitab yang akan memberitahumu kebenaran tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia ini. Tidak ada agama lain yang akan melakukannya dan tanpa ragu dunia tidak akan melakukannya. Alkitab Allah memberitahumu kebenaran bahwa engkau telah berdosa dan hukuman bagi dosa adalah kematian. Karena itu engkau akan mati dan kemudian engkau tidak akan ada lagi. Engkau akan berhenti ada. Tetapi anak pilihan Allah yang telah dipilih Allah dari dunia dan telah menyelamatkan mereka melalui firman-Nya yaitu Alkitab pada hari keselamatan, itulah alasan yang indah untuk datang kepada Alkitab. Terang itu ia telah menyatakan hukuman. Terang itu menyatakan penghakiman atasmu, engkau adalah orang berdosa dan karena dosamu engkau akan mati. Tetapi terang itu juga membawa orang berdosa kepada akhir hukum Taurat, yaitu Kristus. Di sana ada seorang juru selamat. Di sana ada seorang juru selamat dan ketahuilah, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Engkau adalah orang berdosa yang kotor dan busuk. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi ada seorang juru selamat. Ada seorang juru selamat. Dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia baik, dan penuh kasih dan mungkin-mungkin saja dia telah menyelamatkan engkau. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba, sebelum ketetapan itu terjadi, yaitu hari penghakiman. Sebelum pintu surga tertutup, Allah memohon kepada orang-orang, Allah meminta mereka sebagai seorang duta, Allah menggerakkan umat-Nya untuk membawa berita Injil, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kita dipandang dari generasi ke generasi. Umat Allah dipandang sebagai orang aneh dan gila dan kita tidak punya waktu atau minat terhadap apapun yang engkau katakan. Kita terlalu sibuk menikmati hidup kita dan kita sedang hidup omong-omong. Mengapa engkau tidak mendapatkan hidup? Mereka akan berkata kepada anak Allah. Nah, kebenarannya adalah kita memang memiliki hidup. Itulah sebabnya kita datang kepadamu dengan Injil, karena Allah telah memberikan kita hidup, yaitu hidup yang kekal, dan kita menginginkan hal itu bagimu. Dan semua orang itu generasi-generasi yang lalu, semua laki-laki, semua perempuan, semua orang bijak, semua pengejek, dan mereka dapat bersenang-senang dengan mengorbankan umat Allah. Dan benar-benar membuat orang lain tertawa dan mengejek seluruh gagasan itu. Sementara mereka sesaat mengalihkan perhatian hanya untuk tertawa mengejek dan menghina, lalu kembali kepada kesenangan mereka dan kembali kepada kesenangan mereka. Di manakah orang-orang itu? Di manakah banyaknya orang-orang itu yang hidup mereka percaya dusta yang dikatakan dunia kepada mereka? Dan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia selamanya. Tidak hampir tidak mungkin. Bagaimana engkau dapat hidup bahagia selamanya ketika engkau mati setelah beberapa tahun yang singkat? Jadi mereka mengejar pengantin perempuan, mengejar keluarga, mengejar rumah, mengejar rekening bank dan rumah liburan, serta segala kesenangan dan kemewahan lainnya. Dan jika engkau tahu aku belum bahagia, tetapi jika aku mencapai tonggak berikutnya, yaitu mencapai 1 juta itu, di manakah mereka dan di manakah barang-barang mereka? Di manakah barang-barang mereka pergi? Barang-barang itu sudah pergi dan barang-barang mereka juga sudah pergi. Mereka tidak dapat mempertahankannya, seperti pepatah yang mengatakan engkau tidak dapat membawanya bersamamu. Mereka pergi dengan tangan kosong-kosong dan mereka pergi menuju ketiadaan.
mereka kehilangan segala sesuatu dan pergi menuju ketiadaan yang sebenarnya menuju ketidakberadaan. Dan pada hari terakhir mereka akan dimusnahkan apapun yang tersisa dari tubuh jasmani mereka dan dihapus dari keberadaan serta ingatan mereka akan dihapus. Menurut bahasa Alkitab, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, jadi mereka lenyap dalam setiap arti kata. Mereka telah binasa, mereka telah dipotong dan dihapus dari Allah. Nah, Allah adalah hidup, Allah adalah hakikat keberadaan itu sendiri, Dia adalah hakikat makna dan tujuan, dan ya engkau memiliki hidup yang sia-sia, engkau memiliki hidup yang kosong, engkau memiliki hidup tanpa makna, tanpa tujuan, dan engkau tidak akan menemukannya dengan menjadi sukarelawan di suatu tempat, dan engkau tidak akan menemukannya dengan cara apapun yang lain dalam dunia ini. Engkau dapat menempuh 1,000,000 jalan lebar, tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Hanya ada satu jalan yang sempit yang digariskan Alkitab, dan itulah satu-satunya jalan di mana ada hidup. Dan itulah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 mengatakan dalam ayat 13, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu, dan sesaklah jalan yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang menemukannya." Suatu jalan yang sempit, satu jalan, satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, nama Yesus. Nama yang memalukan itu, orang-orang malu dengan nama itu, yaitu Yesus, kecuali mereka menggunakannya sebagai kata umpatan. Tetapi nama itu dan kitab ini yang membuat orang malu. Sekarang mereka tidak malu dengan dosa mereka. Dosa mereka yang mereka tampilkan secara terbuka dan dosa memang hal yang memalukan. Mereka tidak malu dengan hal itu. Mereka tidak malu dengan dosa-dosa yang paling kotor pada hari ini. Mereka justru bangga dengan hal itu. Tetapi ketika menyangkut nama Yesus dan firman-Nya yaitu Alkitab, maka ada rasa malu, dan hal itu memberitahumu segala sesuatu yang perlu engkau ketahui bukan tentang Alkitab, tetapi tentang manusia dan dunia ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Pencipta. Dia tanpa dosa. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dan kekudusan berarti tidak ada noda kekotoran, atau kekotoran rohani, atau kesalahan, atau kejahatan. Dia sepenuhnya benar, sepenuhnya baik. Dia sempurna. Dia adalah manusia Allah yang benar-benar sempurna. Dan engkau malu dengan dia, tetapi engkau tidak malu untuk berlarian bersama teman-temanmu dan melakukan segala macam hal dalam kegelapan seringkali. Meskipun tentu saja dalam zaman yang sesat ini ada pengecualian dan bahkan ada yang berlarian di siang hari, tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan jahat mereka dalam kegelapan. Dan pada zaman dahulu hal itu disebabkan oleh hati nurani yang Allah berikan kepada manusia dan ditegaskan melalui hukum yang tertulis di dalam hati mereka tentang kesalahan jalan mereka, dan jadi mereka ingin melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hal itu benar-benar merupakan gambaran tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya dan engkau dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melarang siapapun melihat engkau dengan Alkitab di tanganmu dan mempelajari firman Allah. Jadi segala sesuatu sudah terbalik. Benar-benar terbalik. Dan pasti prioritas umat manusia, prioritas orang berdosa, terhadap dunia, terhadap hal yang sedang menghancurkannya, prioritasnya sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan terbaik pribadinya sendiri. Tidak heran Allah berbicara tentang pemberian pertobatan kepada mereka yang menentang diri mereka sendiri. Musuhmu-musuhmu yang terburuk ada di sana menatapmu dari cermin. Itu adalah dirimu sendiri dan cara engkau telah menjalani hidupmu dan pergi dari hadirat Yehuwa. Pergi dari Alkitab berarti pergi dari hadirat Yehuwa.
Jadi engkau memiliki banyak kesamaan dengan Yunus ketika dia melarikan diri dari hadirat Yehuwa dan naik kapal menuju Tarsis, tetapi hal itu karena dia adalah gambaran tentang Yesus yang bergabung dengan umat manusia. Dan juga dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 3, dia pergi bersama mereka dari hadirat Yehuwa. Nah, seperti yang kadang-kadang cenderung aku lakukan, aku sedikit keluar dari jalur apa yang aku harapkan untuk dibahas hari ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan melanjutkan hal ini ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.

kemenangan atas diri sendiri. Hot listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku, ya Tuhan. Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah-Mu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada-Mu Tuhan. Kepada Allah-ku aku berteriak minta tolong. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada-Nya sampai ke

lepaskan genggaman tanganku dari genggaman tanganmu, Yesus. Karena tanpamu, sanggup aku berjalan sendiri, Tuhan.

0: Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: persoalan Anda yang sangat besar, renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: sedang mencari. Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari sesuatu yang akan memuaskan dan membahagiakan Anda? Di sini terdapat jawabannya. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya? Menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang

mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.
1: One thing have I desired of the Lord, and that one thing will I seek for, that I may dwell. In his house and inquire in his temple, and behold the beauty of my beautiful Savior.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya, sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar, sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasih-Nya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan, dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima

Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubunginya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hard listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah, kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.

0: Saya Sasongko Adiono akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Hari ini berjudul Selesaikan Konflik Dengan Cepat. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Untuk menyelesaikan konflik, lakukan hal berikut. 1. Fokuslah pada perilaku orang tersebut dan hindari komentar tentang karakternya. Mengatakan, kamu tidak boleh membuka suratku. Lebih baik daripada aku tidak percaya kamu begitu ingin tahu. 2. Cobalah untuk memahami perilaku orang lain daripada membenarkan perilaku Anda sendiri. Anda harus mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan, mengetahui perasaan orang lain dan memberi mereka motivasi untuk mendengarkan Anda. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. 3. Selesaikan satu masalah satu persatu. Jangan mengacaukan pembicaraan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Diskusikan di lain waktu. Hal yang keempat, setujui perilaku diperbaiki jika perilaku tersebut terulang lagi. Perselisihan itu membuat stres dan ada baiknya Anda membatasinya. Anda tidak dapat menghilangkan permasalahan sepenuhnya karena setiap orang itu unik, cara berkomunikasi, dan keinginan yang berbeda. Namun, Anda dapat menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan menjadi lebih dewasa. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jika Anda ingin memperoleh kedamaian dan berjalan dalam berkat Tuhan, berusahalah untuk mencapai perdamaian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Ujian-ujian yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan yang Dia berikan pada kita. Dan saya sangat percaya bahwa semuanya dikerjakan oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang mulia, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satupun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di surga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anaknya. Ia berfirman, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berpegang pada pengharapan. Serahkanlah segala harapan dan impian Anda pada Tuhan, dan sabarlah menunggu Dia memberikan yang lebih baik. Firman Tuhan dari Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18.
1: 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakannya dari ayat 1 hingga 5. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Zuf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana, ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, situasi Hana tampak tak ada harapan. Ia hancur hati karena tak punya anak yang merupakan aib bagi kaum perempuan Ibrani. Berpegang pada pengharapan bisa jadi sulit ketika situasi tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Bagi orang percaya, hal ini bisa semakin mematahkan semangat karena mereka tahu Tuhan mampu memenuhi harapan mereka dan mengatasi situasi itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Hana adalah wanita beriman besar sekalipun di tengah kekecewaan dan kesesakan. Tahun demi tahun ia tetap pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ketekunan seperti yang ditunjukkannya adalah kualitas yang sangat dihargai Bapa dalam hidup umatnya. Ketahanan dalam penderitaan menimbulkan karakter dan pengharapan ilahi yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Penderitaan berat seringkali menarik kita kepada Tuhan. Hana menangis dengan pedih dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, serta mempersembahkan yang sangat berharga baginya, anaknya. Ia meletakkan harapannya di kaki Tuhan dan berjanji jika Tuhan memenuhi keinginannya, ia akan menyerahkan anaknya menjadi hamba Tuhan. Saudara pendengar, terkadang yang kita usaha pertahankan justru hanya bisa kita miliki dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 24. Kiranya kita belajar dari teladan iman Hana dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan harapan-harapan kita kepada satu-satunya yang dapat memenuhi kerinduan kita atau mengubahnya menjadi sesuai dengan kehendaknya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.
1: Senantiasa sangat dekat kepadamu. Datanglah mendekat kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Saat engkau menjerit minta tolong,

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam dunia hari-hari ini adalah kejujuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama hari-hari ini, cari orang jujur makin susah, saudara-saudara. Cari orang kaya masih banyak, cari orang pintar masih banyak, cari orang cantik, cari orang gagah masih banyak. Tetapi cari orang jujur susah. Ada banyak orang awalnya kelihatan jujur, tetapi di saat-saat terdesak, di saat-saat terjepit, baru ketahuan siapa sebenarnya dirinya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejujuran bukan kita temukan di saat-saat yang mudah. Kejujuran justru kita temukan di saat-saat yang sukar. Dan justru di saat-saat yang sukar itu diperlukan kejujuran. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, kebutuhan dunia hari-hari ini adalah kejujuran. Sementara cari orang jujur susah. Dan orang seringkali hanya mau jujur kalau kondisinya memungkinkan. Sehingga ada banyak orang berkata, ya bagaimana saya mau jujur, saya kan dalam dunia bisnis. Lalu bagaimana dong kalau saya jujur-jujur, kapan saya dapat untung? Sebagian lagi berkata, ya kan saya dalam dunia politik, jadi kalau saya terlalu jujur, ya lama-lama kan saya juga disingkirkan. Sebagian lagi berkata, ya namanya saya seorang karyawan, kalau saya terlalu jujur, nanti kan juga atasan saya gak bisa terima, maka terbongkarlah semuanya. Nah ini dia, banyak orang hanya bisa jujur ketika kondisinya memungkinkan. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kejujuran tidak memandang situasi dan kondisi. Kejujuran harus tetap berkata jujur dalam segala langkah kehidupan ini. Yang ketiga saya pelajari, tanpa kejujuran tidak ada ketenangan dan kedamaian. Tahukah saudara, dalam kebohongan, dalam dusta, yang ada cuman tekanan, kekecewaan, kepanikan. Karena itu hiduplah jujur, karena dalam kejujuran maka seorang mendapat ketenangan. Selalu saya bilang, di tengah masalah bagaimanapun, selama kita bisa jujur, selalu kita mendapat tenang. Sepahit apapun langkah yang harus kita jalani, tetapi dalam kejujuran selalu ada ketenangan dan kedamaian. Karena itu suami-suami berusahalah jujur, istri-istri berusaha jujur, pemimpin-pemimpin berusaha jujur, karena hanya dalam kejujuran kita dapat melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dan yang keempat saya pelajari, kejujuran menuntut resiko. Memang kejujuran

mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kejujuran. Karena saya percaya kalau ada kejujuran, dunia ini aman. Saya percaya kalau ada kejujuran, dunia ini tenang. Dan kalau ada kejujuran, dunia ini pasti perlu dengan kebahagiaan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang kejujuran, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di bawah judul perikop Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat Ditemukan Kembali. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jedida binti Adaya dari Boskad. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama dengan Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Hosea, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mezulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada Imam Besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga dari pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu." Perhatikan baik ayat yang ke-7. "Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Nah, ini yang saya mau tekankan. Mereka bekerja dengan jujur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa ini perlu politician, orang-orang yang bekerja dalam dunia politik yang jujur. Bukan cuman asal janji, bukan cuman asal ngomong, bukan cuman mengelabui rakyat dan kemudian mencari untung dari rakyat. Saudaraku, bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang jujur. Keluarga kita membutuhkan suami-suami yang jujur. Istri kita membutuhkan suami yang jujur. Suami-suami membutuhkan juga istri yang jujur. Anak-anak kita memerlukan orang tua yang jujur. Dan orang tua kita membutuhkan anak-anak yang jujur. Dan jangan salah, dunia ini memerlukan juga hamba-hamba Tuhan yang jujur, yang bukan cuma pakai politik-politik tertentu untuk mencapai kemegahannya sendiri, untuk mencapai tujuannya sendiri, untuk mencapai ambisi-ambisinya sendiri, mempergunakan nama Tuhan demi kepentingannya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buat saya sebagai hamba Allah, saya tekankan, itu semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang dalam kejujuran, diangkat, dibela, diberkati Tuhan luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa jujur? Yang pertama, kalau dia takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang takut miskin, ada banyak orang takut gagal, ada banyak orang takut susah, ada banyak orang takut sengsara, ada banyak orang takut tidak dikenal, ada banyak orang takut tidak maju, sehingga apa yang terjadi, dia menghalalkan segala cara, kalau perlu memakai nama Tuhan, dan berkata, "Wah, Tuhan bicara buat saya begini, oh Tuhan ngomong sama saya gini, Tuhan sedang bawa saya ke sini," padahal semuanya hanyalah kepalsuan belaka. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan bicara. Saya sangat percaya Tuhan bicara. Tetapi saya tidak percaya dengan orang yang memakai nama Tuhan hanya untuk kepentingan sendiri. Kita harus takut akan Tuhan. Karena selalu saya bilang, kalau kita takut akan Tuhan, di tengah badai, di tengah kegagalan, di tengah angin ribut sekalipun, tangan Tuhan sendiri yang menopang kita. Orang yang takut miskin, takut gagal,
takut tidak berhasil, takut tidak maju, akan menghalalkan segala cara. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan jujur dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, bagaimana orang bisa jujur? Bukan hanya dia takut akan Tuhan, tapi dia juga mengerti firman dengan betul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau mengerti firman, dia takut berdusta. Kenapa? Karena dalam firman dia mengerti bahwa di balik kebenaran ada mujizat, di balik kebenaran ada kemuliaan Tuhan, di balik kebenaran ada kuasa.

0: kuasa Allah yang bekerja dahsyat dan luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan setiap kita, saudara boleh jadi seorang hakim, saudara boleh seorang pengacara, saudara boleh seorang polisi, saudara boleh seorang tentara, saudara boleh seorang pensiunan, tapi kita harus mengerti firman dengan betul, maka kita akan hidup jujur. Orang berlaku curang, orang hidup dusta, bukan karena kepepet, tetapi karena tidak mengerti firman dengan betul. Orang yang tidak mengerti firman dengan betul cenderung menghalalkan segala cara, tapi orang yang mengerti firman akan hidup dalam kejujuran. Yang ketiga saya pelajari bagaimana orang bisa jujur. Yang pertama sudah saya tekankan, takut akan Tuhan. Yang kedua mengerti firman dengan betul. Dan yang ketiga memiliki pandangan jauh ke depan. Saudaraku, pendusta, orang-orang licik, orang-orang curang untuk sementara bisa mengelabui orang, tetapi setelah ketahuan kartunya, setelah ketahuan belangnya, akan terbongkar semuanya, jatuhnya sakit terus saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang kalau dia pandang jauh ke depan, dia tidak mungkin akan curang, tidak mungkin licik, tidak mungkin dusta. Kenapa? Dia malu satu saat terbongkar. Orang jujur itu hari ini boleh menghadapi badai, tetapi esok diakui dan dihargai kehidupannya. Karena itu sebagai hamba Allah saya mengingatkan, mari kita hidup jujur. Yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua mengerti firman dengan betul, yang ketiga memandang jauh ke depan dalam hidup ini, dan yang keempat berani berbeda. Kenapa berani berbeda? Karena dunia di mana kita hidup memang dunia yang sedang menuju pada kelicikan, kecurangan dan dusta. Kita harus berbeda. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, kita hidup dalam ketulusan, maka berkat Allah yang sempurna itu akan turun luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara ingin didoakan juga secara khusus, saya mau berdoa. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini hidup dalam ketidakjujuran, kecurangan, kelicikan. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami hidup jujur, kami hidup takut akan Tuhan, kami jalan dalam jalan Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan digenapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Semoga yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu mengerjakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. aku tidak akan mengingat dosamu ini. Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini. Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang mencari. Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari sesuatu yang akan memuaskan dan membahagiakan Anda? Di sini terdapat jawabannya. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh aktivitas kehidupan kita tidak ada hal yang kebetulan, termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini. Bukan kebetulan sudah ada dalam program ini dan sedang mendengarkan siaran radio ini. Dalam seluruh aktivitas kita, Tuhan mempunyai rancangan yang sangat-sangat spesial bagi kita. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh sampaikan renungan ini, saya mau mengajak ibu bapak saudara yang sedang mendengarkan siaran radio ini, agar supaya melalui renungan pada pagi ini kita sungguh-sungguh diberkati, diubahkan, dipulihkan oleh firman. Mari kita sama-sama sehati memohon pertolongan kekuatan Tuhan di dalam rohnya yang kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami minta kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, baik hambamu yang menyampaikan firman, umatmu yang mendengar, agar supaya sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu, diubahkan, dipulihkan, bahkan tertolong di tengah kami menghadapi berbagai macam bentuk persoalan hidup. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban pada kesempatan ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang memiliki tujuan hidup. Ada banyak orang yang terkadang seperti berputar-putar atau tinggal di tempat, tidak memiliki tujuan. Dan kita harus kenal tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Salah satu contoh, mari kita lihat Paulus. Paulus memiliki tujuan hidup, bahkan mengenal tujuan hidup. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya, apa sih yang menjadi tujuan kita? Yang pasti tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukan untuk mencari berkat. Salah satu untuk mencari berkat. Paulus memiliki tujuan hidup. Yang kedua, kalau kita boleh lihat dalam perjanjian lama, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Makanya di dalam dia menjalani hidup, dia tidak mudah dibelokkan, dia tidak mudah disesatkan, karena dia kenal. Kita harus kenal tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Jangan kita dibelokkan oleh tujuan-tujuan yang pada akhirnya membuat kita terjebak, yang pada akhirnya membuat kita akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang akhirnya kita menuju pada kebinasaan. Yusuf mengenal tujuan hidup, sehingga ketika istri Potifar membelokkan tujuannya, dia kenal bahwa itu bukan jalannya, itu bukan tujuannya. Karena tujuan hidup kita bukan sekedar memuaskan hawa nafsu kita, ambisi kita, tetapi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, mari kita lihat adalah Rut. Rut memiliki dan mengenal tujuan hidup. Dia sadar keberadaan dia di suatu tempat itu bukan kebetulan. Ada maksud, ada tujuan. Saudara yang sedang mendengarkan siaran radio ini, apa sih yang menjadi tujuan hidupmu hari-hari? Apakah kau sudah mengenal tujuan hidupmu? Apakah kau sudah mengerti tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu hari-hari ini hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, mengejar hal-hal yang sifatnya kelihatan? Karena kata Paulus, apapun bentuk di dunia ini yang sifat kelihatan sementara. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang menjadi tujuan yang paling mendasar dalam perjalanan hidup kita adalah bagaimana supaya kehidupan saya dan saudara itu menikmati janji hidup dalam kerajaan surga kekal selamanya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu jaminan yang dapat memberikan jaminan kepada siapapun, lewat apapun, seperti apapun bentuknya. yang pada akhirnya menjaminkan kehidupan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal. Makanya dalam pasalnya yang ke ya pasal yang pertama kitab Kejadian ayat yang ke-26 jelas firman Tuhan ini berkata, adalah kita menjadikan manusia sama, kehidupan kita harus sama, tujuan hidup kita bukan hanya sekedar mencapai keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, bukan hanya sekedar memperoleh berkat. Sering saya sampaikan di berbagai tempat yang Tuhan sempatkan dan izinkan saya berdiri menyampaikan firman, saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa kehadiran kita dalam sebuah ibadah di gereja atau dimanapun bentuknya, yang kita kejar itu bukan berkatnya, yang kita cari itu bukan berkatnya tapi Yesusnya. Karena ketika saudara mengejar Yesus, saudara pasti menjadi berkat. Dan orang-orang yang menjadi berkat kepada istri, kepada anak, menjadi berkat bagi orang tua, bagi lingkungan, bagi komunitas, bagi kantor, perusahaan di mana dia bekerja, sudah barang tentu dia pasti diberkati oleh Tuhan. Mendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, apakah hari-hari ini engkau sudah mengenal tujuan hidup? Paulus mengenal tujuan hidup. Yusuf mengenal tujuan hidupnya. Ruth mengenal tujuan hidupnya. Saudara, mari kita minta sama-sama sama Tuhan, bukakan rahasia ini lebih tajam, lebih dalam lagi bagi setiap kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terseret melangkah di langkah-langkah di jalan yang tidak kita kenal, mengarah pada tujuan yang pada akhirnya tidak memberikan sebuah kejelasan, kepastian untuk kita mencapai hal-hal maksimal di dalamnya. Mari sama mengajak kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di sorga, dalam kuasa Kristus kami mohon, biarlah hari-hari ini, kalau kami diantara

0: menjadi seperti Kristus. Mampu menjadi berkat bagi istri. Mampu menjadi berkat bagi suami. Mampu menjadi berkat bagi tetangga, bagi keluarga, bagi gereja di mana kami bergereja. Mampu menjadi berkat bagi siapa saja. Roh Kudus, tolong kami. Kami minta dalam nama Yesus Kristus. Kami akui dan sadari hanya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang kagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja, tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka yang waktu itu berusia 12 tahun didiagnosa menderita kanker? Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah, dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Meet Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya. Menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: I don't light your fireworks with.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: sudah mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk